membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

0: Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Saya Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

97.2 FM. KL FM, ini baru KL. KL FM, memang lain macam. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih, Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh menteri-menteri luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutamakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Begitu berat melangkah, melihat kau bersamanya.

0: Puan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026, berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyelah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.

Itu dia Ego dengan nyanyian dia Fairul Syazwan membawa kita ke pukul 9.32 minit pagi. Dan assalamualaikum kepada anda. Waktu hujung minggu ni kalau tak tahu nak ke mana, anda boleh datang dan luangkan masa hujung minggu ni ke Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026, anjuran Majlis Belia Wilayah Persekutuan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan program ini akan berlangsung pada hari ini 12 September 2026, bermula jam 8 pagi hingga 2.30 minit petang, bertempat di dataran Pantai Riah Lembah Pantai. Dan pelbagai pengisian menanti anda, antaranya sesi perkongsian bersama MC-MC, Forum Kesedaran Internet Selamat dan Suara Madani, Fitness Dance Challenge, pertandingan Explorers, pertandingan mewarna kanak-kanak, aktiviti Kahoot serta pelbagai lagi aktiviti menarik. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari media sosial Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Jadi kepada anda semua tak tahu hujung minggu ni nak ke mana, lagi-lagi anda yang berada di sekitar Kuala Lumpur ni kan, bolehlah hujung minggu di sini. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu permintaan Abang Putra Pandeka. Katanya abang baru je balik dari pasar, sekarang tengah breakfast. Wah, seronoknya breakfast. Tengok Abang Putra Pandeka ni siap hantar gambar tau. Ada teh tarik, ada nasi lemak. Jadi kepada anda semua, ada tak pot-pot baik yang kita boleh makan sarapan pagi di sekitar Lembah Kelang ni, yang anda rasa macam uish, tempat ni kena viral kan, kena kongsi sebab sedap. Bolehlah WhatsApp kami di 0133097972. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu Abang Putra Pandeka. Katanya nak lagu Ultimate featuring Curly dengan tajuk lagunya Bersamamu. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Sheila Amza dengan tajuk lagunya Memori Tercipta. Hujung minggu KL, ini baru KL.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

9.49 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Kepada anda yang sedang memandu, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Pandu berhati-hati. Dan kalau boleh lah kan, nak tukar lorong tu jangan lupalah bagi signal. Dan kalau rasa mengantuk ketika memandu, yelah hujung minggu ni rasa macam nak ada perjalanan yang agak jauh sikit dari biasa, jangan lupalah untuk berhenti ke hentian rehat. Kita minum kopi dulu ke, matcha dulu ke kan, pekena dulu, minum-minuman yang panas ni, bila dah segar ni barulah mulakan perjalanan semula. Okey, baik, kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan KLFM Zoom In setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz, di mana untuk episod yang kali ni kita bawa Gen Z. Kalau Gen Z ni memang favorite dengan artis ni. Dia bukan seorang, bukan dua orang, tapi ada 7 orang dalam kumpulan ni. Kumpulan mana lagi kalau bukan tidak Alpha. Jadi Alpha akan berbual, berkongsi cerita berkenaan konsert yang akan diadakan tak lama lagi. Kalau nak tahu konsert apa, kena tonton pada hari Ahad jam 3 petang. Dan sekarang ini Kuli nak baca satu kiriman WhatsApp daripada Pak Dak Rahim. Katanya, Assalamualaikum Kulin. Waalaikumsalam. Nak minta satu lagu Dato' M. Dak Kilau boleh? Cik Mac Molek, KLFM Radio Terbaik. Cantik. Bila dah puji kita tu, kita memang nak tunaikan cepat-cepat. Dan ini dia Dato' M. Dak Kilau dengan tajuk lagunya Cik Mac Molek, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pengkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta empat bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Lagu-lagu yang fresh dan terkini setiap hujung minggu. Hanya dalam Hujung Minggu KL.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada, anda masih lagi boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Tak perlu bayar apa-apa tau. Baik, sekarang ini Kulin nak ajak anda untuk beramai-ramai untuk tonton debaran Bintang Kecil 2026 di mana 12 bintang, 12 bintang bintang yang akan berentap di pentas pada malam ini. Satu pentas, satu impian. Dan kalau anda nak tahu, wakil dari wilayah Persekutuan, kita ada adik Sofia Adilia. Dan kita harapkan adik Sofia Adilia ni buat yang terbaik lah. Dan sebenarnya dalam 12 peserta tu, hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Dan anda boleh tonton debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari ini pukul 9 malam di TV2. Dan kalau anda rasa macam nak datang tengok lah, boleh je. Anda boleh datang beramai-ramai ke auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9. Jadi kepada anda semua dalam wilayah Persekutuan, kita hantar adik Sofia Adilia. Semoga adik Sofia Adilia ni buat yang terbaik. Kita sentiasa sokong dari jauh. Yelah, kita nak pergi jauh sangat, kita kerja, tapi kita sentiasalah menyokong adik Sofia Adilia ni. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Epi Syafiq menerusi Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 yang berada di dataran Pantai Riah Lembah Kelang. Dataran Pantai Riah Lembah Pantai. Di mana kita nak tahulah perkembangan di sana, ada aktiviti apa sahaja kan. Kalau nak tahu, sebentar saja lagi kita akan call-call dapat ke Epi Syafiq. Tapi kita berhibur dulu dengan Izzuan Pilus dengan tajuk lagunya Kembali Senyum. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi ni mungkin ada yang busy sedikit. Ya. Ha, nak mula sekolah, mulalah cari barang tak jumpa. Hmm. Ha, mana pergi kotak pensel, mana pergi stokin, mana pergi baju, semua tak jumpa pagi ni.
2: Betul. Ha. Lagi satu kan, saya rasa anak-anak kita ni, ataupun saya dulu waktu kecil ada satu PL, di mana waktu malam, contohlah ada pembelajaran seni dekat sekolah. Waktu malam pukul 10, mak. Esok nak kena bawa watercolor lah.
1: Tentulah minta gam.
2: Mak, gam dah habis. Mak nak boleh gunting. Waktu tu pukul 10 malam.
1: 10 malam mana mak nak cari? Itu perangai kulit.
2: Itu perangai anak-anak kita.
1: Betul.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
4: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
5: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
6: Lights, camera, action.
7: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dah Stacy dengan tajuk lagunya Bosan yang membawa kita ke pukul 10:29 pagi. Pagi ni jangan bosan-bosan, dan kepada anda semua, kalau bosan sangat tak tahu nak pergi mana, anda boleh datang ke Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 pada hari ini pada pukul 8 pagi hingga 2:30 petang, di mana di dataran Pantai Ria Lembah Kelang. Dan sekarang ini Kulin nak dapatkanlah Epi Syafiq yang berada di sana. Assalamualaikum Epi Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kulin.
0: Selamat pagi.
1: Sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat. Macam mana Epi dekat sana? Dengar tadi waktu awal-awal saya call Epi Syafiq tu kan, kemain. Saya dengar berzumba lah, apalah.
1: Betul. Sambutan sini sangat meriah ya, pastinya untuk Carnival Community Campaign Internet Selamat untuk Zon Lembah Pantai ini meriah. Masih-masih akak-akak berzumba hari ini. Oh, dahsyat.
0: Ui, seronoknya.
1: Pastinya Carnival ini akan berlangsung hingga 2:30 petang. Dan saya sekarang ni tidak keterangan. Saya bersama-sama dengan Exco Majlis Belia Wilayah Persekutuan, namanya Encik Iqbal. Apa khabar Encik Iqbal? Baik. Baik Encik Iqbal, kita nak tahu pula apa agaknya aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini di Carnival ini.
2: Okey, kita mempunyai berbagai aktiviti antaranya seperti Zumba dan juga Explorers. Selain itu untuk kanak-kanak kita ada aktiviti mewarna, dan juga setiap booth kita ada berbagai aktiviti interaktif yang melibatkan digital dan juga komunikasi antara masyarakat dan juga institusi yang hadir pada hari ini.
1: Okey, baik, itu adalah aktiviti yang berlangsung pada hari ini sepanjang hari ini sampailah ke pukul 2:30 petang. Dan kejap lagi juga kita ada perasmian ya?
2: Ya, betul perasmian yang akan dirasmikan oleh YB Fahmi Padir, Menteri Komunikasi.
1: Baik, apa kelainan Carnival untuk kali ini dengan cerita hadiah digital-digital ni?
2: Ya, pada kali ini kita ada mendatangkan daripada syarikat-syarikat korporat yang mengeluarkan pelbagai permainan dalam digital, iaitu contohnya seperti Kahoot, seperti digital soal jawab yang boleh dimain secara atas talian beramai-ramai tanpa ada kawan-kawan yang lain. Dan juga untuk penonton semua, pada hari ini juga kita akan ada pelancaran drawing yang akan dikawal melalui digital daripada berbagai daripada kontrol daripada yang hadir pada ini.
1: Okey, baik, itu dia. Dan pastinya kita nak tahulah apa agaknya mesej utama yang dibawa oleh pihak kerajaan menerusi Carnival kali ini.
2: Okey, untuk Carnival Internet Selamat ini, antara mesej yang utama ini adalah berkenaan dengan 16 tahun, iaitu bagi kanak-kanak yang berumur 16 tahun ke bawah tidak boleh mempunyai media sosial. Itu antaranya lah. Dan juga penggunaan internet yang selamat, mengelakkan daripada di-scam, ditipu dan juga disalahgunakan internet ini.
1: Okey, baik, dan pastinya susah untuk kita kawal anak-anak dalam penggunaan internet. Jadi pada pendapat Encik Ekuan sendiri, macam mana ataupun apakah sebenarnya peranan ibu bapa untuk mengawal anak-anak dalam penggunaan internet ni?
2: Itulah, Carnival ini sebenarnya kita terapkan untuk kita menerangkan berkenaan dengan kawalan internet di atas rata talian, bagaimana, dan juga tip-tip macam mana untuk mengawal ataupun menghadkan penggunaan telefon untuk kanak-kanak, terutamanya gadget-gadget yang pada masa kini sangat berleluasa.
1: Okey, dan pastinya kita nak tahulah apa agaknya pesanan Encik Kuan sendiri secara peribadi kepada pendengar-pendengar terhadap penggunaan internet untuk tahun 2026 ni, Encik Kuan.
2: Okey, nasihat saya ialah kita perlu menggunakan internet dengan selamat, dan juga dengan secara semulawannya dengan senangnya mengklik apa-apa iklan ataupun mesej yang dihantar dengan mudah. Kita perlu menapis dulu, dan juga kita perlu meneliti apa maklumat yang ada. Pastikan maklumat itu disahkan, kemudian barulah kita boleh mengposkan mesej-mesej tersebut.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Cik Kuan yang merupakan Exco Majlis Belia Tasukan Wilayah Persekutuan. Diharapkan kempen ini membawa ataupun dapat memberikan mesej yang ingin disampaikan oleh pihak kerajaan kepada para pengunjung. Baik, Kulin.
0: Ya, saya.
1: Kulin menggunakan internet dengan selamat tak?
0: Ya, alhamdulillah selamat. Sebab apa? Sebab kita kan ada MC-MC. Jadi perkara-perkara yang tak selamat dah pun diselamatkan oleh mereka.
1: Oh, okey saja. Jadi kalau Kulin nak post apa-apa, periksa dulu sahih tak sahih tau Kulin.
0: Ya, betul.
1: Okey, baik, selesai sudah untuk laporan pertama saya dari Dataran Pataria. Kepada anda, boleh datang ramai-ramai ke sini. Dapat saja kami di sini sampai 2.30 minit petang. Dan kita kembali ke kulit di Koti Kalafan pada waktu ini.
0: Baik, terima kasih AP Syafiq. Jadi kepada anda semua, kalau tak tahu nak pergi mana, anda boleh datang ke Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 di mana di Dataran Pantai Ria Lembah Pantai pada pukul 8 pagi hingga ke pukul 2.30 minit petang. Dan sekarang ini kita nak teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu yang best-best yang akan menemani perjalanan anda semua. Dan ini dia Wings Mystery Mimpi Syakilah. Hujung Minggu KL, ini ber-KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Siapa bakal mencuri tumpuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal mengalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Pejam celik, pejam celik. Kita dapat masuk ke jam yang terakhir di mana kita ada lagu-lagu Nusantara yang akan menemani anda selama satu jam. Dan itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Mahalini dengan tajuk lagunya Mati Matian. Dan sekarang ni tengah viral lagu Tulus Teh Hijau. Kalau kita dengar Teh Hijau, oh matcha, matcha kan. Nah, sekarang ni ramai betul yang FOMO dengan minuman matcha. Tapi sebagai peminat matcha, kulit minat sangat matcha. Memang hari-hari kalau boleh nak minum matcha lah. Kuli nak menentang satu statement yang selalu kuli dengar. Matcha ni rasa macam rumput. Ewah. Awak pernah ke rasa rumput? Sampai awak nak cakap minuman kegemaran kita macam tu. Mungkin anda rasa pahit. Tapi dia bukan rasa rumput pun. Mungkin. Anda belum lagi jumpa matcha yang kena dengan tekak anda yang sedap lagi. Tapi kalau nak tahu matcha yang sedap, roja kita. Kita boleh memperkenalkan matcha newbie untuk anda. Yelah kan, semua FOMO nak minum matcha. Tapi selain sedap, matcha pun ada beberapa kebaikan. Antaranya, matcha kaya dengan antioksidan yang boleh membantu kita rasa lebih alert dan fokus sebab ada kafein dan L-theanine. Dan kalau pilih matcha yang kurang gula, ia boleh jadi pilihan minuman yang lebih baik. Dan matcha juga mengandungi pelbagai sebatian tumbuhan daripada daun teh itu sendiri. Tapi paling penting, matcha bukan minuman ajaib tau. Bukan eh. Amalkan secara sederhana dan tetap jaga pemakanan. Kalau berlebihan, sesuatu perkara yang berlebihan tetap boleh memudaratkan walaupun dia ada kebaikan dalam tubuh kita. Jadi tim matcha, meh sini kita bersatu padu. Yang kata rasa matcha tu rasa rumput tu, kita tolak dia. Tak adalah, kalau rasa matcha tu ada rasa-rasa pahit ke apa ke kan, kita cuba minum minuman yang lain yang kena dengan tekak kita. Okay. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best yang akan menemani anda menerusi kita punya lagu-lagu Nusantara. Antaranya kita ada lagu Tulus Teh Hijau.

Dan ada juga lagu yang akan menemani anda, Melly Goslow, Ku Bahagia. Ya, semestinya menerusi lagu di hujung minggu KL ini. Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Sebab apa? Sebab lagu-lagu Nusantara ni akan menemani anda sepanjang satu jam. Dan ini dah Tulus Teh Hijau hujung minggu KL ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru.

0: Wah, kenapa?
1: Mic ketelan.
2: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

11.34 minit pagi dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Melly Goeslaw. Ku bahagia dalam kita punya segmen lagu-lagu Nusantara yang akan menemani anda satu jam yang terakhir ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Pop Baik punya pada pukul 3 petang ini secara langsung di Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz. Dan episod kali ini kita nak bawa anda semua untuk tengok persiapan 12 bintang debaran bintang kecil kita pada hari ini dan lagi-lagi kita punya bakal bintang yang bakal menyinari lah. Siapa lagi kalau tidak bukan adik Sofia Adilia. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Pop Baik punya pada pukul 3 petang ini. Jumpa anda petang ini. Okey, dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best menemani anda menerusi lagu-lagu Nusantara. Antaranya kita ada lagu nyanyian daripada Fajar Nur, Tahta Hatiku. Ya, bukan itu saja, ada juga lagu nyanyian daripada Yoni, Yovi dan Nuno, Menjaga Hati. Menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Ya, ada juga Berdua Lebih Baik, Acha Supriyasa.

Terima kasih kepada anda yang setia menemani Kulin ke udara seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Di mana saja anda berada yang mendengarkan KLFM, berhati-hati, pandu cermat, jiwa selamat, dan semoga hujung minggu anda ini sentiasa gembira lah. Dapatkan luangkan masa bersama keluarga, kawan-kawan, dengan orang tercinta, kan mesti seronok kan. Jadi manfaatkan hujung minggu ini dengan orang yang tersayang. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Bella Chan menerusi hujung minggu KL Fasa yang kedua seawal pukul 12 tengah hari nanti hingga ke pukul 6 petang. Dan sekarang ini Kulin nak tunaikan lagu yang terakhir, lagu permintaan yang terakhir daripada Akak Rin Abdullah. Katanya, "Assalamualaikum Kulin yang cantik, saya nak minta lagu P. Ramlee Saloma, boleh?" Boleh, disebabkan Akak puji kita cantik, kita tunaikan. Ini dah lagu yang terakhir, nyanyian daripada Alpha, P. Ramlee Saloma. Hujung minggu KL, ini baru KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Terima kasih buat anda yang terus menjadikan KLFM sebagai radio untuk anda berhibur. Dan hari ini 12 September 2026, anda sedang mendengarkan hujung minggu KL, fasa yang kedua bertemakan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu yang akan menghiburkan hari anda. Dan sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Kulin yang telah menemani anda sejak awal pagi dan pukul 6 pagi lagi sehingga 12 tengah hari. Banyak juga lagu-lagu menarik, ada lagu Nusantara pun ada. Dan kalau anda masih lagi nak minta lagu permintaan, anda hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu nyanyian Masdo featuring Aisyah Aziz. Ini dia, Pujaanku. Terus lain KLFM, hujung minggu KL.

makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Itu dah tilu. Bukan aku, bukan aku. Terus menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Baik, hari ini jangkaan cuaca untuk hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan mendung. Hari ini mendung. Cuaca hari ini mendung dan suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Ini adalah bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kepada anda yang ingin melakukan aktiviti, kalau mendung sesuailah melakukan aktiviti outdoor, berjalan-jalan, ataupun anda boleh pergi ke Carnival Community Campaign Internet Selamat hari ini di dataran Pantai Ria Lembah Pantai, bermula pukul 8 pagi tadi sehingga pukul 2.30 minit petang. Jom datang beramai-ramai, luangkan masa. Majlis program ini dianjurkan oleh Majlis

Yang akan dikongsikan bersama MCMC. Ada juga forum kesedaran internet selamat dan suara madani, fitness dance challenge, pertandingan explorers, pertandingan mewarna kanak-kanak, aktiviti kahut dan pelbagai aktiviti menarik lah. Sesuai lah untuk ajak anak-anak anda ke program Carnival Community Campaign Internet Selamat ini. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Kai Bahar dengan tajuk lagunya Oh Wanita. Okey, lagu ni untuk semua-semua wanita. Terimalah Oh Wanita. KLFM, ini baru KL.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

107.7 Mini Tengah Hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Frekuensi 97.2 KLFM Ini Baru KL. Pastinya tengah hari ini ada yang sedang makan tengah hari, ada yang baru saja habis masak. Tapi kan kalau anda baru habis masak, minyak lepas anda goreng ayam atau ikan tu anda buang ke mana ya? Kalau minyak tu dah terlalu kotor, pastinya ada yang terfikir nak buang ke dalam sinki, betul tak? Jangan buang minyak masak anda ke dalam sinki kerana ia boleh menyebabkan saluran paip tersumbat. Seterusnya menyebabkan saluran paip jadi busuk dan anda membazirlah bayar RM100 ke RM150 untuk membaiki saluran paip yang telah tersumbat. Sebab kalau kita buang minyak dalam paip tu, nanti minyak tu beku dan dia akan menyumbatlah saluran paip tu. Jadi apa yang anda perlu buat kalau minyak masak ni nak buang macam mana, Bella? Okay. Kalau saya ada tengok dekat beberapa tempat yang menjual, ada satu benda yang boleh mengeraskan minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, anda boleh juga menjual minyak terpakai kepada pembeli minyak terpakai. Bukan sahaja boleh menyelamatkan lingkungan, boleh juga menghasilkan pendapatan yang baru. Okey, ingat jangan buang minyak masak ke dalam lubang sinki atau mana-mana saluran. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Nah, sekarang ini jom kita layan lagu Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakan Zamir Hamrid. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwan Syah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kisti siasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Lagu Permintaan Z, iaitu terakhir nyanyian Sufian Suhaimi, terus menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Baik, malam ini jangan lupa debaran Bintang Kecil John Semenanjung 2026 akan berlangsung pukul 9 malam. Anda boleh tonton di live Facebook KLFM Ini Baru KL, juga di TV2. Dan untuk behind the scene, anda boleh dengarkan Pot Baik punya debaran Bintang Kecil khas behind the scene bersama dengan Ashila Ashura, serta penampilan khas Sofia Adelia berserta Bintang Kecil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa benda yang akan terjadi malam ini, nak tengok behind the scene, anda kena dengar dan tonton di TikTok KLFM Ini Baru KL, juga di Facebook KLFM Ini Baru KL, juga di frekuensi 97.2. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya ini, lagu nyanyian I Am Nita. Ini dia Ilusi, terus layan KLFM hujung minggu KL.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

Minggu KL di KL FM. Ini baru KL, masih lagi bertemu dengan Bella Chan. Dan sekarang ini pukul 1.56 ini tengah hari. Anda masih lagi mendengarkan kami. Selamat bekerja untuk anda yang sedang bekerja, dan selamat beristirahat untuk anda yang sedang beristirahat bersama dengan keluarga. Baik, sekarang ini sedang berlangsungnya Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 di dataran Pantai Ria, Lembah Pantai. Jadi sempat lagi untuk anda hadir memeriahkan keadaan di sana sebelum 2.30 minit petang. Dan banyak aktiviti menarik menanti anda di sana. Ada pertandingan mewarna kanak-kanak, aktiviti kahut dan pelbagai aktiviti menarik. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan AP Syafiq untuk laporan dengan keadaan di sana. Sebelum itu, sebentar lagi pukul 2 petang kita ada Music Express, muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan seterusnya akan sambung kepada Port Baik punya orang kata behind the scene Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Okey, sekarang ini kita nak layan dulu majikan nyanyian Wani Keri hanya di KL FM hujung Minggu KL.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal mengalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di TV2 Dunia Ria.

0: Itu dia swipe nyanyian Alif terus menghiburkan anda di hujung minggu KL ini, baru KL. Seperti yang Bella cakapkan tadi, kita nak bersama dengan rakan penyampai AP Syafiq yang sedang berada di dataran Pantai Ria untuk Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 Parlimen Lembah Pantai. Kejap ya, kita bersama dengan AP Syafiq. Assalamualaikum AP Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bella.
0: Waalaikumsalam. Oh, okey. Apa khabar di sana?
1: Alhamdulillah sihat, dan pastinya dekat sini masih lagi ramai orang walaupun Carnival ini dijadualkan berakhir 2.30 minit petang, tapi masih ramai lagi orang yang memeriahkan suasana dari sini. Dan baru selesai tadi persembahan daripada artis kita iaitu Mawi. Mawi dia sebut oleh pengunjung-pengunjung sini untuk gambar tadi.
0: Okey AP, kita dengar macam-macam aktiviti yang berlangsung dekat sana kan. Macam mana suasana dan sambutan masyarakat dekat sana? Meriah ke tidak?
1: Kita baik ni? Alhamdulillah, setakat ini setakat saya berada di dataran Pantai Ria dari pagi tadi sampailah sekarang, suasananya memang meriah. Seawal pukul 7 pagi tadi, masyarakat mula datang untuk pendaftaran dan juga menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan. Dan menariknya, Carnival hari ini memang sesuai untuk sesi keluarga. Ada Explorers, ada Zumba, ada Fitness dan Challenge, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, juga cabutan bertuah. Jadi pengunjung bukan saja sekadar datang untuk mendengar perkongsian, tetapi boleh turut serta dalam aktiviti santai yang menyeronokkan. Dan juga acara perasmian untuk Carnival Community Campaign Internet Selamat Parlimen Lembah Pantai 2026 ini telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Dan pastinya apa yang boleh saya katakan, Carnival ini bukan sekadar Carnival biasa. Masyarakat datang untuk beriadah dan berhibur, tetapi dalam masa yang sama mereka mendapat ilmu tentang satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bagaimana nak menggunakan internet dengan selamat, bijak dan juga bertanggungjawab.
0: Okey AP, bila sebut pasal internet selamat, apa sebenarnya perkara yang paling penting yang masyarakat perlu tahu dan amalkan dalam kehidupan? AP boleh terangkan tak?
1: Bagi saya sendiri, internet selamat bermula dengan sikap kita sendiri sebagai pengguna. Hari ini hampir semua perkara yang kita lakukan secara dalam talian, dan pastinya kita berkomunikasi melalui media sosial, buat pembelian, gunakan perbankan internet, bekerja, belajar dan juga mendapat pelbagai jenis maklumat. Jadi kita kena berhati-hati dengan apa yang kita klik, apa yang kita percaya dan apa yang kita kongsi. Contohnya kalau kita menerima satu pautan yang pelik ataupun mesej daripada nombor yang tidak dikendali, jangan terus tekan, berhenti kejap dan buat simakan. Dan macam tu juga dengan maklumat peribadi kita. Kadang-kadang kita terlalu mudah berkongsi gambar, nombor telefon, lokasi, maklumat keluarga ataupun maklumat lain tanpa memikirkan bagaimana ia boleh disalahgunakan. Jadi berfikir sebelum klik, semak sebelum percaya dan berhati-hati sebelum berkongsi. Dan ini antara mesej yang ingin disampaikan menerusi Carnival Internet Selamat ini, Abila.
0: Okey, kita tahu antara cabaran yang semakin membimbangkan ialah scam dan penyalahgunaan maklumat peribadi kan AP. Berdasarkan pengisian untuk Carnival ke hari ini, apakah kesilapan yang sering kita lakukan ketika berada di alam maya?
1: Dan saya rasa antara kesilapan yang paling biasa kita lakukan antaranya adalah kita terlalu cepat bertindak, terutama apabila menerima mesej yang membuatkan kita panik ataupun teruja. Scammer memang tak tahu macam mana nak gunakan, memang tahu ya bagaimana mereka nak menggunakan emosi bangsa. Contohnya mungkin mereka menyamar sebagai pihak bank, agensi kerajaan, syarikat perhantaran ataupun mana-mana organisasi yang kita percaya. Kemudian mereka boleh tahu ada masalah dengan akaun dan juga ada transaksi mencurigakan ataupun kita perlu membuat tindakan segera. Bila kita panik, kita terus klik pautan tu dan kita pun pergi bagi maklumat tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Ada juga yang terpedaya dengan tawaran yang terlalu bagus, harga murah, hadiah, keuntungan dan peluang tertentu. Sebab tu saya rasa ataupun kita tidak mustahilah untuk menjadi mangsa. Sesiapa saja boleh menjadi sasaran kalau kita tidak berhati-hati, Bella.
0: Baik. Sebelum kita nak tinggalkan AP di dataran Pantai Ria tu, apa mesej yang penting yang AP nak sampaikan kepada kita semua pendengar KLFM supaya lebih bijak dan bertanggungjawab dalam menggunakan internet? Ada tak?
1: Okey, baik, sepanjang saya berada di Carnival Campaign Dadah Selamat 2006 ini dan mendengar ceramah-ceramah yang diberikan di pentas sepanjang hari ini dari pagi sampai sekarang. Apa yang boleh saya simpulkan adalah kita semua gunakan internet setiap hari. Jadi kita semua sebenarnya mempunyai tanggungjawab untuk memastikan ruang digital kita lebih selamat. Jadi jangan mudah percaya kepada apa yang kita nampak di media sosial hanya kerana ia dikongsi banyak orang. Jangan terus sebarkan sesuatu berita kalau kita sendiri belum tahu kesahihannya. Dan paling penting, jangan dedahkan maklumat peribadi kepada pihak yang tidak kita kenali ataupun tidak pasti. Okey, yang pastinya kita semua mempunyai peranan tak kira siapa kita, apa umur kita dan bagaimana kita menggunakan internet. Dan kerana akhirnya internet selamat, tanggungjawab semua. Jangan tunggu sehingga menjadi mangsa baru kita belajar tentang keselamatan internet. Belajar dan berhati-hati sebelum sesuatu berlaku, Bella. Okey?
0: Okey, baik, Epi. Terima kasih untuk laporan hari ini dan juga pengisian yang telah disampaikan. Okey? Semoga berhibur di sana lah.
1: Ya, yeah, baik-baik. InsyaAllah. Dan pastinya banyak lagi tempat. Ketiba komuniti ini akan diadakan. Jadi nantikan di tempat anda. Dan jualan ataupun sumbangan asal rahmat juga terdapat di ketiba ini. Kalau ada di tempat anda, datang ramai-ramai untuk merebut peluang dan juga mencintai aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan di tempat anda nanti.
0: Okey, P, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan AP Syafiq tadi di dataran lembah pantai, di dataran Pantai Ria untuk Carnival and Community Campaign Internet Selamat 2026 Parlimen Lembah Pantai. Terima kasih diucapkan kepada AP. Dan sekarang ini kita nak kembali ke Music Express. Kita nak sambung balik dengan lagu nyanyian Nora dengan tajuk lagunya Desa Tercinta. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Buat baik punya, KLFM ini baru KL.
2: Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Hari ini hari Sabtu 12 September 2026. Anda bersama sama dengan saya Ashila Ashura, tentunya menerusi Pod Baik punya untuk hari ini pukul 3 petang. Ada kelainan sikit. Saya berada di mana? Kita bawa anda jalan-jalan, lepak-lepak di mana? Di auditorium Tuku Puan Cik Negeri 9 Negeri FM untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Hari ini istimewa, kita nak bawakan cerita ataupun aktiviti behind the scene. Okey, bagaimana 12 peserta adik-adik kita yang akan bertanding pada malam nanti. Okey, anda dapat saksikan menerusi TV2 secara langsung kita bawakan kepada anda. Dan anda boleh tonton juga di Facebook Live kita KLFM Ini Baru KL. Kalau tak dapat tonton di Facebook Live kita, boleh tonton juga di TikTok Live kita KLFM Ini Baru KL. Dan semestinya untuk anda yang menyokong warga Kuala Lumpur, adik kita Sofia Adilia yang akan membuat persembahan malam nanti. Lagu apakah yang akan dibawa pada malam ini? Lagu solo, lagu berkumpulan, memang seronok sangat-sangat. Bila sampai di sini tadi pada pukul 9 pagi seawal hari Khamis, kami dah berkampung di sini sebenarnya. Saya nak tunjukkan kepada anda aktiviti dari bermulanya peserta-peserta ini berkumpul di sini. Para peserta bersama dengan pengiring, penjaga dan juga penerbit negeri yang memang kebabam meletup. Kita tengok aksi adik-adik kita, bagaimana mereka belajar vokal bersama dengan Cikgu Wan, bagaimana mereka menyanyi, menari. Seronoklah, saya nak bagi tahu kepada anda. Dan sebenarnya saya tidak keseorangan di sini. Itu yang di depan saya tu yang ambil gambar saya. Cantik ke babam. Kita ada Fifi juga. Semestinya kita ada kru KLFM Ini Baru KL dan juga ramai sebenarnya yang berkampung di Negeri Sembilan, iaitu di Negeri FM untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Jadi saya nak bawa anda jalan-jalan. Inilah dia. Okey, kita tunjukkan kepada dunia. Inilah dia auditorium Tunku Puan Cik Negeri Sembilan. Saya ajak anda untuk datang beramai-ramai ke sini malam nanti. Bukan sahaja ada pertandingan, bermula 5 petang ini ada macam-macam perniagaan makanan untuk anda. Jangan risau, anda tidak akan lapar. Boleh anda makan-makan, ada jualan untuk anda. Jadi jom kita bawa anda jalan-jalan ke auditorium Tunku Puan Cik Negeri Sembilan.
1: Buat baik punya, KLFM Ini Baru KL.

0: punya. Kafe ini baru KL.
1: Hai semua, kembali bersama kami tentunya Mursi Pot Baik punya hari ini Sabtu 12 September 2026. Sementara kita nak menantikan malam ini pertandingan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Kalau tadi kita dah lihat dah apa aktiviti adik-adik kita ni dari hari pertama mereka tiba di Negeri Sembilan, dan hari ini tibalah masanya untuk kita saksikan 12 peserta yang telah pun berkumpul untuk menunjukkan bakat nyanyian masing-masing. Jadi untuk anda yang mengikuti ataupun yang tahu berkenaan dengan wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita bawakan adik Sofia Adilia A. Razif. Inilah bersama dengan saya istimewa kita nak memperkenalkan kepada anda bapa kepada Sofia Adilia, iaitu A. Razif bin A. Raza. Jadi okey, kita nak teruslah.
2: Ya, boleh.
1: Sofia Adilia panggil papa ke, daddy ke, ayah ke?
2: Okey, biasanya dia akan panggil saya papa lah.
1: Panggil papa. Okey. Mungkin boleh cerita sedikitlah. Sofia ni memang dari kecil ke dia berbakat dalam bidang nyanyian ke, ataupun Cik Razif ni ajar masuk kelas atau macam mana?
2: Okey. Sofia ni dia memang daripada kecil dia suka menyanyi, satu hal. And satu lagi, dia jenis suka acting. Bila kita playkan apa-apa lagu, dia akan acting. Faham tak? Dia akan feeling-feeling dia dengan lagu tu. So dari situ kita nampak dia pandai acting dengan main perasaan tu dengan lagu tu lah.
1: Okey, adakah Sofia Adilia ni, kan kita tengok dia selain pada menyanyi kan boleh menari.
2: Ya, yeah, betul.
1: Adakah keturunan, adakah Cik Razif sendiri menari ke, berlakon ke, ataupun mungkin ibu dan ayah kepada Cik Razif ke, macam mana? Mungkin kongsilah sikit.
2: Okey, kalau nak ikutkan, saya pun sebenarnya menari juga. Saya menari under Majlis Bandar Pekaling Jaya sebagai artis budaya. So mungkin dari situ dia pun terikutlah juga. Saya menari, dia pun nak ikut menari juga. Dan maknya juga menyanyi juga. So dari situlah mungkin dia ikut papanya menari, dia ikut mak mamanya pergi show menyanyi. So dia pun timbullah minat dia ke situ.
1: Okey, maknanya itulah dia sebenarnya mengapa Sofia ini pandai menari, menyanyi, boleh buat drama, sebab memang dari mak dan ayahnya lah. Bila anak ni, okey, kita dah buat uji bakat dekat KLFM sebelum ni kan. Bila tahu Sofia Adilia terpilih untuk mewakili Kuala Lumpur kan kedebaran ni, perasaan tu ketika tu macam mana? Ataupun dah boleh agak lah?
2: Time tu memang tak boleh agak, sebab yang datang masa tu semuanya hebat-hebat. Semuanya saya cakap, push Pia, macam mana kita nak fight ni. So bila hari untuk apa pengumuman tu, saya macam
1: Berdebar
2: macam boleh ke Pia ni, berjaya ke tak ni. Daripada time tu dia select 5 kan.
1: Betul, daripada 20 select 5.
2: Daripada 20 select 5, 5 tu akan diumumkan siapa juara.
1: Betul.
2: Masa diumumkan tu saya cakap, ya Allah, ada ke tidak ni, berjaya ke tidak ni. Tapi bila sekali dia umum tu, saya rasa macam nak gugur jatuh.
1: Tak sangka lah.
2: Tak sangka. Sangat tak sangka.
1: Nampak tak? Itulah kata rezeki kan?
2: Ya, yeah, betul.
1: Dan bila kita dah terpilih ni, sudah pastilah persiapan daripada Cik Razif, Mama kepada Adilia, antara yang dibuatlah untuk memantapkan lagi persembahan Adilia pada malam ini tau. Malam ini masanya yang ditunggu-tunggu.
2: So macam latihan tu, Mama dia banyak ambil kelas untuk dia. And ada juga ambil kelas vokal dekat luar. Tapi lagi nak dekat waktu show ni, diasah kau kalah oleh maknya. Setiap kali balik sekolah, weekday, maknya ambil kelas. Weekend, kita pergi ke kelas poker. Macam itulah, mak dia banyak asahkan dia.
1: Bermakna memang kena orang kata berlatih vokal apa semua dah kan.
2: Okey,
1: tak apa, lepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan anda Mesti Pot Baik punya. Kita nak tanya banyak lagi tentang Adilia, kita wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebab malam inilah masanya untuk yang dah tunggu berbulan-bulan. Sebab tunggu lama kan, akhirnya tibalah masanya malam ini.
2: Malam ini juga penentu segala-galanya.
1: Itulah dia, kita nak tengok apa lagi yang kita nak bagi tu kepada anda. Kembali selepas ini, Pot Baik punya.
0: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.

0: punya. Ini baru KL.
1: Kembali bersama kami lagi misi Pok Baik punya untuk hari ini 12 September 2026. Anda lihatlah suasana. Inilah di auditorium Tungku Puancik. Kita berada di sini dah 3 hari dah untuk menantikan malam ini debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026.
2: Ya, betul.
1: Ini pertama kali sampai ke sini ?
2: Ini kali pertama sampai ke tahap sini.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Selalunya bila ada pertandingan ni yang berdebarnya adalah ibu ayah.
2: Semestinya yang paling nervous, yang paling huru-hara hidupnya mestilah maknya, ayahnya.
1: Itulah dia kan, anak-anak relax je. Yeah, dia berdebar juga. Tapi mak ayahlah harapanlah. Okey, sekiranya saya minta dua lah. Satu harapan jika berjaya, satu lagi kalau tidak berjaya untuk ke peringkat seterusnya.
2: Okey, harapan saya jika berjaya, harapan saya semoga bakat yang boleh diketengahkan lagi. Setinggi mana yang dia boleh, sejauh mana yang dia boleh, semaksimum yang boleh lah cerita dia. And jika tidak berjaya, harapan saya jangan putus asa. So maknanya dia keep continue dengan apa yang dia buat, dengan apa yang dia minat. And parent, as a parent juga, kita follow mana dia nak pergi, apa dia nak buat, kita just support.
1: Tetap bagi sokongan.
2: Tetap bagi sokongan.
1: Okey. Sempena malam ini, Adelia akan buat persembahan. Satu-satu yang nak diberikan. Bayangkan Adelia berada di depan Encik Razif sekarang ni. Apa Encik Razif nak cakap kepada Adelia?
2: Okey. Saya akan pesan, kalau Sofia ni ada depan saya lah, saya akan pesan macam biasa. Saya cakap dengan Pia, Pia, do the best. Jangan fikir apa. Langgar sahaja. Janji bila dah naik pentas tu, buat yang terbaik. Itu dia.
1: Itu dia. Pesanan seorang papa kepada Sofia Adelia. Anak sulung Sofia Adelia.
2: Anak sulung.
1: Dilahirkan di?
2: Di PJ.
1: Di PJ. Jadi kita harapkan Sofia Adelia dapat membawa nama Kuala Lumpur ke kemuncak bintang kecil.
2: Ya.
1: Apa pun yang berlaku, malam ini adalah masanya. Jadi kita nak ajak anda untuk tonton malam ini pukul 9 malam di TV dulu. Sini Talk Live kita di Facebook Live KL FM Ini Baru KL. Jangan lupa hashtag kita.
2: Hashtag kita.
1: Ayo KL. Kita boleh.
2: Kita boleh. Yeah.
0: Buat baik punya KFM Ini Baru KL.
1: Buat baik punya kembali untuk hari ini. Seperti biasa, kalau tadi kita bersama dengan Papa kepada Sofia Adelia, dan sekarang ini istimewa kita bawa kepada anda behind the scene. Semata-mata hari ini kita nak tunjukkan kepada anda di sebalik debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Apa yang menariknya, selain kita kumpulkan 12 orang peserta, ibu ayah, penjaga, penerbit-penerbit setiap negeri, sebanyak 12 negeri kesemuanya, kita ada penampilan khas adik-adik kita yang pernah bersama-sama kita satu ketika dulu mengharumkan nama Kuala Lumpur. Kita ada Iman Darwish dan juga Megat Chai.

0: Alhamdulillah. Okey, ini dia penampilan khas untuk kepada kita di sini hari ini akan menyanyikan lagu apa?
1: Temberang kami temberang.
0: Temberang, temberang, temberang. Okey, kalau nak tahu, kena malam tadi lah tunggu.
2: Genre apa?
3: Okay. Saya sebagai ingredient, inilah.

0: emosi susah, eh?
1: Sangat susah.
0: Okey, Iman ni dulu masa tahun 2023, emosi inilah yang membawa Iman ke peringkat kemuncak tau. Kalau anda ingat, nanti kita akan imbas balik sewaktu tahun 2023. Dan sebelah saya ni adalah Megat Khalif, merupakan wakil wilayah persekutuan Kuala Lumpur tahun 2024.
2: Jangan overconfident, jangan gugup, just keep going. Kalau Mizi ada permasalahan ke adik itu ke ini ke, keep going. Dan abang doakan korang berjaya dekat semua pertandingan ke dunia akhirat. Abang doakan korang berjaya, okey?
0: InsyaAllah.
2: Kalah atau menang, itu ada pertandingan.
0: Okey,
2: cantik.
0: Megat pula nak pesan kat adik ini apa?
3: Okey, pada semua peserta kerja 2026, Zul Semenanjung, Megat akan doakan sesiapa yang

이미 마른 게.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

Hujung Minggu KL di KLFM. Ini baru KL. Sekarang pukul 3.50 minit petang. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Kalau anda sahaja tengah scroll media sosial tu, apa kata follow je semua media sosial KLFM, KLFM Official, KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini, tadi kita dah layan, kita dah layan Port Baik punya behind the scene debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Banyak juga input yang mereka, adik-adik kita yang bintang kecil ni, pelajari daripada guru. Dan juga tak sabarlah nak tonton persembahan mereka malam ini. Dan pastinya kalau anda nak tonton persembahan adik-adik 12 peserta bintang kecil Zon Semenanjung ini, anda boleh tonton di TV2 pada pukul 9 malam ini. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur. Yang ini baru sekarang. Sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Maui dan juga Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Lagu Jiwa, Lagu Cinta. Hanya di hujung minggu KL, Ini Baru KL.

0: nama siapa dalam Alpha? Di mana kita bacakan Alpha. Satu segmen
1: Alpha.
2: Ya. Satu, dua, tiga.
3: Araf.
4: Dia bijak tau. Sebab dia selalu pergi kenapa.
5: Okay, let's go.
6: Hey guys, made to the end. We are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
7: Ini Baru KL. KLFM Zoom In. KLFM Ini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kesemuanya anda Tok Sri Siti Nohaliza terus menghiburkan anda. Assalamualaikum semua. Sekarang dah pukul 47 minit petang. Maksudnya tinggal beberapa jam lagi untuk Bella temankan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL dan pastinya sekarang ini di waktu-waktu cuti ni ada yang merancang nak pergi berjalan, ada yang merancang nak melakukan aktiviti. Apakah aktiviti yang anda lakukan bersama dengan keluarga untuk ketika ini? Kalau boleh anda kongsikan bersama dengan Bella di 0133097972. Dan anda juga boleh menghantarkan lagu-lagu permintaan untuk jam terakhir, ya. Jam terakhir kita ada jam untuk lagu band dan juga duet. Bella telah membuka talian, membuka permintaan untuk anda semua. Hantarkan lagu band dan juga duet anda versi 90-an kepada kami di nombor yang sama macam tadi, 0133097972. Dan untuk maklumat muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar akan masuk tepat pada pukul 4.14 minit petang bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu nyanyian Iman Darwish, salah seorang yang akan membuat persembahan malam ini. Ya, ini dia dengan lagu dia, Nak Apa Lagi. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Baiklah, masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.14 petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan

sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

Indah sungguh baik-baik kata dari lagu Diary Seorang Lelaki Pretty Ugly tadi ya. Nak menuliskan rasa cinta tu sampai tulis dalam diary setiap hari. Okey, baik. Jangan lupa sekarang sedang berlangsungnya Festival Budaya Malaysia 2026 bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur bermula 11 hingga 16 September 2026 bermula 9 pagi hingga 12 tengah malam. Anda dijemput hadir beramai-ramai. Banyak aktiviti menarik menanti anda. Ada persembahan budaya untuk pelbagai kaum dan keunikan. Kenali adat serta keindahan budaya tradisi dari pelbagai pelosok negara. Terokai hasil seni dan kraft tempatan yang mencerminkan kreativiti serta warisan masyarakat. Jom datang ke Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur pada 11 hingga 16 September ini. Okey, dan sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita radio RTM. Sekarang ini kita nak layan lagu ini kalau waktu orang kata waktu uji bakat bintang kecil Semenanjung, bintang kecil Kuala Lumpur, Selangor hari tu ramai adik-adik kita yang menyanyikan lagu ini. Jadi jom kita dengarkan lagu by Zura, nyanyian Leila, hanya di KLFM, hujung minggu KL.

0: nama siapa dalam Alpha? Di mana kita bacakan Alpha. Satu segmen?
1: Alpha.
2: Ya. Satu, dua, tiga.
3: Araf.
4: Dia bijak tau. Sebab dia selalu pergi kenapa.
5: Okay, let's go.
6: Hey guys, Mate Donin, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
7: Ini Baru KL. KLFM
8: Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh! KLFM, ini baru KL.

0: Kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KLFM, ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami di frekuensi 97.2 KLFM, ini baru KL. Dan sekarang ini dah masuk pukul 5, di mana jam terakhir untuk tugasan Bella untuk hari ini. Dan biasanya jam terakhir kita akan layan lagu duet dan band. Tapi sebelum itu, ini dia info trafik yang ingin dikongsikan. Terdapat kemalangan berlaku di persimpangan Sungai Buloh arah utara dari Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh, dan dijangkakan tiada lorong terhalang. Trafik masih lagi terkawal di lokasi tersebut. Seterusnya, terdapat trailer rosak di persimpangan Pulai arah selatan dari Plaza Tol 5 kedai ke Pulai Jaya. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal di lokasi tersebut. Anda diminta untuk berhati-hati ketika memandu dan awasi sebarang halangan di hadapan, dan kenderaan berhenti akibat mengalami kerosakan. Okey, pastikan anda bawa kereta hati-hatilah. Okey. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu pembuka kepada duet dan band kita dengan nyanyian kumpulan Spring. Ini dia, Sampai Hati. Terus layan Hujung Minggu KL, ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Marku, nyanyiannya gabungan hebat 2x2 dan Datuk Sri Siti Nurhaliza menghiburkan lagi petang anda di hujung minggu KL. Baik, pastinya setiap hari Ahad kita ada KLFM Zoom In. Dan siapakah peminat-peminat Alpha, jangan lupa dengarkan KLFM Zoom In esok pukul 3 petang bersama dengan artis jemputan Alpha dan akan bercicat bersama Kulin dan Putra Azwan. Katanya ada lagu terbaru nak dikongsikan yang bertajuk Tiada Ganti. Nak dengar macam mana lagu Tiada Ganti diakustikkan? Anda boleh dengar esok dan anda juga boleh tonton di Facebook Live KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Iklim dengan tajuk lagunya Bujang Kota. Terus layan KLFM hujung minggu KL.

sana menanti, di sini menunggu. Kumpulan UKIS terus menghiburkan lagi. 97.2 KL FM, ini baru KL. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi itu dan juga mendengarkan kami di RTM. Klik betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar di TikTok Live KL FM Official. Dan malam ini jangan lupa ya, debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung live dari TV2. Dan pastinya banyak lagu-lagu yang akan dipersembahkan oleh adik-adik kita lah. Dan yang pasti kita nak bagi sokongan kepada Wakil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Sofia Adelia. Semoga Sofia terus berjaya merangkul empat, untuk empat yang terbaik wakili Zona Semenanjung. Okay, dan selepas ini Bella akan bagi laluan kepada rakan penyampai Alif Aiman akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda dalam Nyanyian KL pada hari yang akan datang. Terima kasih Kuala Lumpur. Bye-bye. Selamat petang.

0: Listen to KLFM, Ini Baru KL. This is Quincy from KL City.
1: Ini Baru KL.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Belajar apa hari ini?
4: Ya, dan pastinya hari ni kita nak belajar tentang monyet laba-laba. Tak, sekarang ni monyet ke laba-laba?
3: Bila saya tengok, rupa dia bukannya macam laba-laba apa, macam monyet yang lutong tu.
4: Monyet dan monyet laba-laba ni ialah monyet dunia baru daripada genus Atlas, yang terkenal dengan anggota badan yang panjang dan ekor boleh pegang, yang bertindak seperti tangan tambahan.
3: Dan peranan yang penting kepada alam sekitar, monyet laba-laba sering menelan buah secara bulat-bulat. Apabila mereka membuang najis di sekitar hutan, biji benih tersebut akan tersebar dan tumbuh menjadi pokok baru. Ini menjadikan mereka ejen penyebar biji benih yang sangat penting untuk kelestarian hutan hujan tropika.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

0: Ya, Kelab FM ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 6.15 petang untuk Kelab Jiwa KL. Pada petang ini, lagu-lagu membelai jiwa menemani anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi saja, okey? Baik, untuk waktu sekarang ni, macam tadi saya cakap, saya cuba kita akan bersama dengan rakan penyampai saya dan juga penerbit untuk Bintang KL, iaitu Ashila Ashura. Jadi jom kita cuba tengok dengan Ashila macam mana keadaan di sana. Okey, silakan Ashila.
1: Baik, terima kasih Alif yang berada di konti. Sepatutnya awak berada di sini tau Alif.
0: Ya, kalau boleh saya pun nak ke sana. Sebab saya tengok tadi Ashila Amalina tak ada pair tu.
1: Itulah kan. Tapi hanya lagu Semakin Rindu Semakin Asyik tu hanya Ashila je yang boleh bawa.
0: Ya, yeah. Sebab saya tengok pun nampak gayanya macam Amalina dah ada. Tapi rupanya Ashila dekat sana.
1: Okay, bila cerita tentang Amalina ni bukan apa. Tadi kita sempatlah menyumbangkan suara kita untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung malam ini, yang kita duk tunggu berbulan-bulan. Inilah masanya, inilah harinya. Malam ini pukul 9 malam di TV2. Kalau tak boleh nak tonton di TV, anda boleh saksikan live di TikTok KLFM ataupun medsos kita, iaitu di page KLFM Ini Baru KL. Kita bawakan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung yang mengumpulkan 12 peserta kesemuanya. Jadi kami dah berkampung kat sini Alif dari hari Khamis sampailah hari sekarang. Dan sekarang ini adik-adik kita dari pagi membawa ke pukul 3 petang dia rehatlah. Sebabnya sepanjang 2 hari dari hari Khamis, hari Jumaat, mereka berlatih sehingga ke tengah malam. Jadi pagi ini kita santai-santai sahaja. Sampailah petang ini mereka belajar sikit-sikit vokal bersama dengan Cikgu Wan. Lepas tu sekarang ini mereka meluangkan masa bersama dengan juru solek untuk mencantikkan diri, nak buat persembahan pada malam nanti. Dan aktiviti petang ini pun santai-santai sahaja. Kalau Alif boleh dengar dan juga pendengar juga, sekarang ini ada dengar suara-suara orang menyanyi di belakang saya ini. Okey, ini adalah tempat yang santai, bermaksud untuk anda yang sekarang ini tengah dengar, nak tengok pula secara langsung dekat auditorium, tentunya di auditorium Tungku Puan Cik Negeri 9. Anda boleh datang. Bila anda naik saja ke bukit, anda akan nampak beberapa buah van yang menjual makanan lah. Lepas tu bila anda dah membeli dekat sini, kita santai-santai, ada tempat lepak sebelum anda masuk ke dalam auditorium untuk menyaksikan persembahan. Bermakna konsep kita drama dan emosi untuk tahun ini. Sebelum nak masuk tu, kita buat drama dulu, buat kan? Kita layan dulu perasaan kita. Lepas tu, anda boleh saksikannya di auditorium Tungku Puan Cik Negeri 9. Nah, itu antara perkembangannya untuk hari ini. Dan kita mengharapkanlah doa orang KL supaya adik kita Sophie Adilia berjaya untuk ke peringkat kemuncak Bintang Kecil di Sarawak.
0: Okay. Nampaknya daripada adik Sophie Adilia kita, kalau Sophie Adilia kita layak, Ashila juga layak ke Sarawak jugalah kan.
1: Itulah dia. Kita doakanlah semoga berjaya adik kita ni. Untuk kita bawa terbang ke bumi Kenyalang. Dan kita memanglah, sebab bila kita tengok peserta kita, 12 peserta ni memang hebat-hebat. Kan, kalau sebelum ini 6 orang, sekarang ini 4 orang aja. Jadi kita akan pilih yang terbaik. Sebenarnya semua dah terbaik, apa pun bergantung kepada malam ini bagaimana mereka menunjukkan bakat masing-masing untuk mencuri perhatian juri kita pada malam ini. Siapakah yang akan menjurikan adik-adik kita? Anda kena sama-sama tunggu.
0: Jadi itulah sedikit sebanyak ya Ashila.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan kita akan kembalikan kepada Alif yang akan berkonti sehingga pukul 12.30 malam nanti. Selalu kami konti, boleh tengok juga di TV, okey?
0: Okey, dan selain juga anda boleh tengok di TV, anda juga boleh dengarkan di frekuensi kami 97.2 pada pukul 9 malam ini. Kita akan siarkan secara langsung juga. Jadi terima kasih kepada Ashila, dan kita doakan kepada semua bintang kita, yang bintang-bintang kecil kita ini membawa sinar ke negeri Sarawak nanti, okey? Jadi terima kasih Ashila. Bye-bye. Ayah,
1: kita boleh.
0: Ini baru KL. Okey Ashila, terima kasih. Baik, okey, jom kita teruskan lagi untuk malam petang ini, lagu-lagu Kelab Jiwa KL yang membelai jiwa. Kita ada lagu lepas ini daripada Ernie Zakri masing-masing. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mariah Carey bertajuk Hits You. Tapi saya tak hits anda, saya love anda. Menurut Kelab FM, ini baru KL.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene.

Ya, lagu daripada Siti Sarah bertajuk Semangkin telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam nanti, okey? Baik, untuk petang-petang begini, orang-orang KL, kalau kita tengok di sekitar Kuala Lumpur pada petang ini, di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa, keadaan sesak. Sebab sekarang tengah berlangsungnya Festival Budaya Malaysia yang berlangsung sampai 16 September 2026. Jadi dekat sana memang meriah. Sebab saya semalam saya dah sampai ke sana, macam-macam yang ada ruai yang menarik-menarik, dan juga ada juga pelbagai budaya punya, orang kata, daripada segi aspek baju etnik, daripada permainan tradisional yang anda boleh cuba di sana. Dan selain itu juga, untuk di KL untuk malam ini juga ada persembahan ataupun konsert yang berlangsung daripada Awi yang berlangsung di Stadium Merdeka. Jadi kalau kita tengok kat KL ni memang jalan sesak, apa pun memandu tu lah, jangan marah-marah, bersabar, kita semua ada hala tuju masing-masing, dan jagalah anda punya keadaan memandu dan juga keselamatan anda juga, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.16 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap saja lagi, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, dan saya akan kembali pada pukul 8 malam nanti, okey? Tapi saya tak adalah tinggalkan anda dengan tinggal begitu saja. Kita tinggal dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa menemani anda, kan? Oh, petang-petang ni orang kata kalau budak-budak Gen Z panggil mood healing, ada juga yang panggil waktu-waktu senja dengan lagu-lagu senja. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Demisis bertajuk Dengarlah Bintang Hatiku. Musika FM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu memulai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Ya, lagu daripada Datuk Hatan dan juga Wahri bertajuk Gadis Jual Obu telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 8.18 minit malam. Baik, untuk malam-malam minggu begini kan, saya yakin ramai yang sedang memandu, ada yang nak pergi ke Taman Tasik Tiwangsa untuk pergi ke Festival Budaya Malaysia. Ada juga yang tengah nak keluar pergi makan malam ataupun dah sudah makan malam, apapun yang tengah memandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati. Lebat dekat KL pada petang tadi sampai malam ni pun keadaan agak sesak. Janganlah kita gaduh-gaduh, janganlah nak laju-laju. Semua kena memandu dalam keadaan bekerjasama. Pandu cermat, jiwa selamat. Okay? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.25 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan, mereka masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan kejap lagi, pada lepas azan nanti, saya akan cuba juga untuk dapatkan Ashila Ashura, iaitu rakan penyampai saya merupakan penerbit untuk bintang kecil KL kita, Sofia Adilia. Nak dengarlah cerita juga apa khabarnya sebelum berlangsungnya debaran bintang kecil 2026 pada pukul 9 malam kejap lagi. Okey, tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Bedroom Century, lagu Musik FM ini.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

Ya, lagu daripada Wings bertajuk 1.0 telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 8.44 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk malam ini di hujung minggu KL. Daripada waktu sekarang ini sampailah pukul 12.30 malam nanti saya menghiburkan anda, menemani anda, okey? Baik, kejap lagi pada pukul 9 malam, kita untuk malam ini kita tiada untuk ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM kerana memberi laluan untuk siaran langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung sekejap saja lagi. Yang debaran tu mendebar-debarkan kita, yang akan disiarkan secara langsung di TV2, yang mana duduk kat rumah kan, ataupun baru sampai rumah tu, kalau tak tahu, tak ada rancangan apa-apa, boleh layan Debaran Bintang Kecil di TV2 dan juga di radio kita 97.2. saya juga akan siarkan secara langsung tepat pada pukul 9 malam kejap saja lagi, okey? Jadi untuk KL Hits, tak adalah kan malam ni, okey? Malam ni kita cuti KL Hits. Minggu depan nanti kita balik dengan KL Hits, iaitu lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga hingga terkini, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu yang terbaik juga. Sementara kita ada masa lagi ni, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Bad Buddies bertajuk DTMF Musical FM. Ini baru KL.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: RTM dengan bangganya mempersembahkan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026.

0: saya pula Apis Rizwan dari Selangor FM, pilihan tepat orang Negeri Sembilan. Adakah anda dah bersedia untuk menyaksikan adik-adik kita beraksi malam ini?
1: Oh, cukup meriah berbalami. Dan saya Ahmad Irfan daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Dan Apis dan dia, saya rasa lah kan, malam ni bukan malam kita.
2: Habis itu malam siapa?
1: Tapi malam 12 finalis yang akan bertanding untuk DBK Zone Semenanjung 2026.
2: Mantap. Kalau kita tengok vibes malam ni kan, Hafiz dan Nama lain macam.
3: Betul.
2: Vibes je. Nak dengar lagi sekali, mana suara penyokong-penyokong?
1: Hebat.
2: Suara ni lah yang akan bantu untuk 12 peserta kita menghangatkan lagi pentas debaran Bintang Kecil pada malam ini. Memang mantap.
0: Ya, memang betul. Dan ini juga merupakan antara program pencarian vokal kanak-kanak paling dinanti-nantikan oleh orang ramai. Dan hari ini dengan bangganya saya nak cerita kepada semua yang berada di auditorium dan juga yang berada di rumah. Ini adalah merupakan pertandingan pencarian bakat kanak-kanak tertua dan paling lama bertahan di Malaysia.
2: Haji, yang tua kau tunjuk kat Dan.
0: Oh, bukan.
1: Alamak. Tapi saya nak tanyalah, agak-agak dah berapa lama pertandingan ini dianjurkan? Siapa boleh teka agak-agak?
2: 20? 30?
0: Tak. 35?
1: Tak. Tadi Hafiz dah bagi hint sebelah saya ni.
0: Kalau tengok dalam 80?
1: Sudah pun mencecah 40 tahun usianya. Dan sebenarnya kan, berjaya juga melahirkan ramai bakat-bakat yang istimewa. Yeah. Contohlah saya bagi.
0: Antaranya?
1: Ernie Zakri.
0: Wow.
2: Macam ni.
1: Afiq Syazwan.
0: Wow.
1: Sarah Suhairi.
0: Wow.
1: Apis Ridwan.
0: Belum lagi. Belum. Belum, tu mungkin rancangan lain. Bukan.
2: Okey, dan malam ini sejarah bakal tercipta. Pastinya ada 12 peserta, 12 suara, 12 impian. Jadi, kita nak mulakan malam debaran ni dengan sama-sama kita saksikan klip yang disediakan. Jom.
0: Jom.
4: 12 Cile, 12 impian, satu pentas pertarungan. Dari negeri bersejarah Melaka, langkah bergaya sedia menggegar pentas pertarungan. Naila, kecil-kecil cili padi dari negeri Perlis, auranya besar, gayanya cukup magis. Inara Hazel, inspirasi semangat juang, Cik Siti Wan Kembang, wakil Kelantan, Nova. Semanis nama, seindah rupa, dari Pulau Pinang, Melissa Rose. Harimau Selatan, luaskan kuasamu, wakil Johor, Dia Kalisha. Kebanggaan Pahang, tampil penuh megah, Kisha. Aura tenang, semangat membara, anak jati Negeri Sembilan, Aryan. Penuh pesona, penuh bergaya, kebanggaan Selangor, Irene. Bukan biasa-biasa, dari negeri Jelapang Padi, Kedah, penuh isi, Reza. Gaya, pesona dan kualiti, Puteri Wilayah Persekutuan, Sofia Adelia. Cantik dipandang, aura memikat, pesona Terengganu, Dia. Impian juara, aura luar biasa, kebanggaan Perak, Akilah Mugni.
0: Wow, wow, wow, nampak tak?
2: Nampak tak?
0: Nampak tak? Bukan biasa-biasa, kecil-kecil cili padi walaupun kecil, yeah, tapi tetap berisi. 12 peserta ini merupakan juara di negeri masing-masing. Tentunya ada keistimewaan sendiri dan juga X Factor-nya tu yang kita nantikan.
2: Okay, bila awak sebut X Factor tadi kan, sebenarnya mereka ni kena bukan sekadar lontaran vokal. Yang vokal ni kita tahu memang itulah yang utama.
0: Betul.
2: Tetapi untuk generasi Alpha, peserta-peserta ni mereka perlu angkat konsep yang dibawakan untuk debaran Bintang Kecil tahun ni. Tahu tak konsep dia apa?
0: Apa tu?
2: Drama.
0: Wow.
2: Emosi.
0: Wow.
2: Apabila muzik bergema, drama bermula. Drama tak?
0: Drama sangat.
1: Saya setuju sangat dengan tagline tu. Sebab setiap lagu yang mereka persembahkan sekejap lagi, bakal melakar sebuah cerita tau.
2: Okay.
1: Dan setiap cerita menghidupkan sebuah emosi.
0: Wow.
1: Sebab tu kita terasa.
2: Wow.
1: Dan setiap emosi diterjemahkan menjadi sebuah persembahan yang takkan kita lupakan. Sebab kita akan ingat sampai
3: Bilo.
0: Baiklah, dah bunyi jerit-jerit dah di auditorium ni. Okey, untuk menghangatkan lagi malam kita, yang berada di auditorium mahupun yang berada di rumah, untuk semua, terimalah persembahan penuh drama dan emosi. Dipersilakan
3: Jacqueline Vita.

0: Molotov!
1: Molotov Atikawa!
2: Ui, dan setuju dengan dua-dua ni eh.
1: Yo. Sebab itulah sang juara kita, Jacqueline Victor. Persembahannya cukup sempurna, penuh emosi dan juga menyentuh sanubari kita. Betul. Kalau saya boleh bagi permakahan kan, tahu tak saya nak bagi berapa?
3: Berapa, Ma?
1: Saya bagi A. Tak cukup A je.
2: Oh, ya?
1: Plus, plus, plus.
3: Oh, kemain. Jauh.
2: Banyak betul A plus, plus. Dan sebenarnya, adik-adik kita ni persembahan mereka tampilkan sebentar nanti pastinya sangat-sangat hebat.
1: Betul.
2: Sangat orang kata mendebarkan.
3: Betul.
2: Dengan konsep yang dibawakan, drama dan juga emosi. Tetapi, sekalung penghargaan kita nak ucapkan yang tak terhingga.
1: Betul.
2: Kepada rakan strategik dan juga rakan penaja kita. Mm-hmm. Tak lain dan tak bukan. Sekali lagi, terima kasih kepada Yos dan juga Talent Corp. Yos Yogurt.
3: Seronok.
2: Wah.
1: Dan cukup bertuah juga kita pada malam ini. Pertandingan ini turut mendapat sokongan rakan strategik. Sekalung penghargaan untuk Mami, Ajinomoto, Raja Perfume X Lababelle, Hotel Sri Malaysia serta Royal Chulan Seremban.
3: Dan terima kasih juga diucapkan kepada My Apps, Himalaya, IPSB dan Tabung PTPTN. Simpan SSPN, tabung pendidikan anda, nikmati pelepasan tasiran cukai pendapatan, pelindungan takaf full percuma dan banyak lagi.
2: Bila awak berdua sebut, meriah bunyi dia. Harap-harap tahun depan sponsor lah lagi.
3: InsyaAllah.
2: Dan lagi lah. Jadi sekali lagi terima kasih semua kepada rakan penaja dan juga rakan strategi untuk debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026.
3: Baik. Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akhirnya menjadi kenyataan. Ini juga adalah hasil usaha dan komitmen KLFM 97.2 selaku penyelaras program pada tahun ini. Terima kasih KLFM.
4: Ini baru KL.
1: Dan juga sebenarnya alang-alang kita dah tak sabar kan? Dah berdebar-debar ni. Kita akan mulakan dengan peserta yang pertama.
2: Okay.
3: Dari mana tu?
1: Negeri Sobolah ni 9.
3: Okay,
1: Melaka. Jadi pelajar darjah 5 ini katanya sangat meminati idola dia tau.
3: Siapa tu?
1: Ernie Zakri katanya. Dan bercita-cita juga ingin menjadi seorang penghibur terkenal. Dan melakukan persembahan solonya satu hari nanti.
3: Amin.
2: Mudah-mudahan.
3: Sama-sama kita doakan dia.
2: Harap-harap kita lah pengacaranya.
1: Kalau ada apa seat depan tu, kita nak.
3: InsyaAllah. Apa-apa pun jangan lupa jemput lah. Itulah senang cerita.
2: Senang cerita lah eh.
3: Baik. Hari ini lagu pilihannya Tangisan Seorang Pendosa. Nyanyian asal Marsha Milan.
2: Jadi penuh drama dan emosi kita tampilkan peserta yang pertama. Terimalah Naila.

0: Nailah, mesin ni salah mami. Mami nak pergi kerja, sayang. Nailah, salah mami.
1: Kejap lah. Nak main handphone ni.

0: pula. Sampai terbaring-baring itu kalau saya tu 5 hari baru boleh bangun. Apa-apa pun, itu dia wakil dari negeri Melaka, Naila. Abang dapat rasakan emosi penyesalan, keinsafan Naila dalam persembahan yang dibawa sementara itu tadi. Apa-apa pun, tahniah. Good job, sis. Alright. Kalau tadi dari Melaka, dia takkan pergi ke Pahang. Dia terus lajak sikit ke Perlis Indra Kayangan. Bakal menyusul beraksi di pentas ini. Seperti yang saya sedia maklum, adik ini fasih berbahasa Mandarin. Adik cilik ini juga baru berusia 8 tahun dan boleh saya kirakan peserta paling termuda untuk debaran Bintang Kecil Zul Semenanjung 2026 ini. Dan adik ini meminati irama muzik slow rock, lagu yang bakal didendangkannya berjudul Semakin. Ayo, sama-sama kita saksikan bersama Inara Hazel.
1: Adik, cantik tak kakak lukis?
2: Cantiklah kakak lukis.
1: Adik simpan tau gambar ni.
2: Nanti

sama kawan dengan adik dah ke?

0: Adik, kakak sayang adik. Adikku sayang kakak sampai bila-bila.
1: Hotel Sri Malaysia. Murah, lebih nilai. Kunjungi 21 lokasi kami di seluruh negara. www.srimalaysia.com.my. Selesalah bersama kami.
2: Hai, saya Nadine Nasar, seorang pelakon. Tapi skrip yang ni, saya tulis, saya arah.
3: Erisha.
4: Bersama saya, Erisha Amira.
3: Ini cerita tenaga dalam diri. Bukan sekadar satu dimensi. Kerana selagi kami terus bertenaga, action.
4: Selagi itulah, kami akan terus berani untuk mencipta.
3: Sedia? Jom, cipta nama.
5: Hello, Telekom Sipak Online Control. Boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
6: Jadi ini nanti lain dengan dunia kita, Ma.
4: Bukan anak jajahan. Anak merdeka.
7: Man, kita ada masalah besar, kan?
8: Ayong nak berwakaf untuk pendidikan tinggi adik-adik yang memerlukan. Ayong nak hadiahkan pahala mai wakaf ini untuk ayah.
9: Ayong, kalau ayah masih ada, pasti dia bangga.
8: Terima kasih, Pak Su.
10: Is it spicy or sweet? Combination of the bold spiciness of Shin Ramen with the rich flavor of stir-fried kimchi. It's swicy. Feel the taste of swicy from Korea's number one Shin Ramen. Shin Ramen Kimchi Stir-Fry.
11: Sida Restaurant and Catering. Menyerikan majlis anda dengan perkhidmatan catering bermutu tinggi pada harga berpatutan dengan sajian hidangan yang pastinya menepati cita rasa semua. Untuk tempahan, sila hubungi 013-388-9018. Sudah Restoran and Catering, selera sepanjang zaman.
1: Tiada ganti.

0: Maria.
1: Mantap. Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung bertemu kembali bersama dengan kami. Dan yang lebih hebat Amar, ya, malam ni bakat dan juga aksi peserta-peserta kita, adik-adik kita ni bukan saja dapat disaksikan di auditorium ini, tetapi juga anda boleh tonton kami melalui saluran TV 2 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi kan? Kalau nak tahu dekat Malaysia ni kan Amar, kita ni ada netizen yang power tau. Jadi saya nak seru untuk semua netizen, apa kata kita tolong, kita support adik-adik kita yang hebat ni untuk trendingkan hashtag DBK Zon Semenanjung 2026.
0: Ya, dia.
1: Dan malam yang penuh drama dan emosi ini dibawakan untuk anda oleh rakan penaja Yos Yoghurt. Serok.

0: perkenalkan juri untuk malam ni. Ada dua orang. Yang pertamanya, ya Allah.
1: Okey, siapa?
0: Korea.
1: Saya ke?
0: Tak, awak CP lah, CP. Rupa-rupanya memang asal Malaysia ada chance saya. Handsome, versatile, penyanyi, komposer, meletup, meledak yang penting dan punya. Jom, itu dia juri kita yang pertama. Hey Husaini. Dah lama dah.
1: Memang awak punya dia.
0: Awak tahu tak? Dah lama dah saya nak cakap benda dengan Hail. Hail, saya setiap kali nampak awak kan, saya rasa macam nak jumpy tau. Ha, itu hajat saya. Rasa nak jumpy sebab awak luar biasa.
1: Pandai dia.
0: Tajuk lagu, tajuk lagu.
1: Okey, cakep.
0: Cakep. Dan juri yang kedua, yang ini cantik. Suara dia pun meletup. Guru vokal, penasihat vokal.
1: Okey.
0: Pengkaji vokal moden. Kalau dengar celoteh dekat TikTok dia, dekat Instagram dia, macam ni lah dek.
1: Siapa?
0: Cikgu Sarah Ismail.
1: Wow. Dan seterusnya, saya sedia.
0: Okay.
1: Ini orang paling penting kita lah. Sebab dalam barisan juri, dia ketua juri.
0: Oh, ketua.
1: Sebab saya dengar cerita, tangan dia ni sangat lincah tau.
0: Oh, ya?
1: Dia daripada kiri.
0: Bunyi jari dia.
1: Tapi dekat keyboard. Jadi melodi ini pun sentiasa menjadi orang kata pemikat hati. Jadi ini dia ketua pengarah lagu Orkestra RTM, tak lain tak bukan, Encik Liana Yap Lin Soon. Jadi selamat bertugas kepada juri-juri. Dan masanya untuk kita teruskan. Muzik bergema, drama bermula.
0: Nervous.
1: Okey dia, kita nak tampilkan peserta yang seterusnya.
0: Siapa tu?
1: Set kita.
0: Oh, jangan pecah.
1: Daripada Kelantan, Darul Naim.
0: Okey, kalau sebut Kelantan, kita kena kesek Kelantan.
1: Okey, silakan.
0: Peserta kita ni umur dia 12 tahun. Hasil daripada galak ke ibu dia.
1: Okey.
0: Sejak umur 3 tahun.
1: Hebat ni.
0: Nyanyi dah. Kita 3 tahun dok minta mak nak susu, ayuh nak susu. Dok dia nyanyi dah be.
1: Sama.
0: Be soba be. Dan malam ini lagu pilihannya ialah Satu Cinta. Jadi jom sama-sama kita selami drama dan emosi peserta kita, iaitu Naufa.
2: Sayang Nova, ya Allah, rindu ini mula mencengkam hatiku kerana aku hanya

0: Satu cinta, nyanyian daripada Naufa. Semua yang ada di auditorium ini dapat tangkap penghayatan emosi yang dipersembahkan oleh Naufa tadi dalam kekesalan seorang anak hanya memohon satu peluang, iaitu untuk kembali cinta yang paling disayangi, iaitu kasih seorang ibu. Tahniah Naufa sekali lagi. Drama dan emosi terus menghantui auditorium Tungku Puan Cik, dan kini kita tampilkan peserta yang seterusnya, peserta yang keempat, yang kini mewakili negeri Pulau Pinang. Nama sebenarnya cukup komersial, dah macam nama artis. Gadis cilik ini baru sahaja berusia 11 tahun, cukup sukakan warna ungu, dan orang Penang biasalah suka makan nasi kandak, ada bendi 2 butir, lepas tu papadom jangan lupa. Nah, sur. Nasib baik saya ni tengah IF, kalau tak saya pergi cari dah. Okey. Baik, tema persembahannya Dark Side dalam Dunia Buli adalah mesej dan emosi yang mahu disampaikan dalam persembahan lagu yang berjudul Depresi. Jadi, sama-sama kita saksikan Melissa Rose.
1: Kerana aku kuat, aku cuma dah terlalu penat menjelaskan sakit yang tidak pernah difahami. Setiap kata-kata hampa mungkin hanya gurauan, tetapi

0: Anak mungkin diam, tetapi lukanya sedang menjerit. Keluarga, dengarlah sebelum terlambat. Hentikan buli.
1: Wow, itu dia. Ada Melissa Rose. Hashtag DBK Zone Semenanjung 2026. Dek, awak yang menyanyi Kak Dia yang letih, dek. Dok begini, begini, begini, begini, gini, dek. Kalau Kak Dia baru begini, krem, dek, pinggang. Dia tangkap belakang. Tapi apapun itulah dia, konsepnya drama dan juga emosi yang penuh kreativiti. Kak Dia yakin dan percaya yang paling penting, mesej tu dapat diberikan dan sampai kepada semua yang sedang mendengar dan juga menonton ketika ini. Betul ke tak betul? Yes, itu yang kita harapkan dan terutama untuk anda yang berada di rumah juga. Dan kita nak beralih ke peserta yang seterusnya, peserta yang kelima. Yang ini saya cakap terus terang, memang ada persamaan dengan saya, cuma bukan dari segi suara lah. Negeri kelahiran, Johor Bahru sama. Nama sama. Nampak, dah dengar dah. Nama saya ada Dia Nawai. Nama peserta kita pun Dia juga. Bezanya saya ni umur level-level boleh simpan dekat khazanah negara ataupun arkib negara. Tapi adik kita ni usianya 11 tahun baru nak kenal dunia. Meminati Aina Abdul, beza dengan saya, Aina Abdul minat saya. Dan bakal melantunkan dengan lagunya Cinta. Jom kita hayati drama dan juga emosi yang dibawakan oleh peserta seterusnya, Dia Khalisha.

0: Dik, dah sampai, Dik.
1: Mama nak dia tukar sekolah. Dia ikut, Ma. Mama nak dia belajar menari. Dia ikut. Ma suruh dia jangan rapat dengan kawan dia. Dia ikut, Ma.
2: Dia kena faham. Mama buat semua ini untuk dia.

Yos Yogurt Serrano jadi aktif. Itu tadi kan persembahan daripada Dia Khalisha. Dan kalau abang fikir kan, abang tengok tadi dia punya persembahan. Satu je abang nak cakap, abang enjoy dek. Bukan mudah tau. Dengan usia macam tu boleh berada di pentas ini. Jadi sebenarnya dalam mengejar yang belum pasti, kita ni kadang-kadang terlupa tau yang nyata. Hingga apabila kembali kepada fitrah, barulah jiwa menemukan tenang dan impian yang sebenar. Itulah dia tadi mesej yang ingin disampaikan dalam persembahan Dia. Okey, peserta seterusnya, dia mewakili Hogo Pahang. Hogo, dah rasanya macam dah tak sabar-sabar juga untuk mempamerkan aksi. Sebab tadi saya tengok belakang pentas, duk melompat-lompat. Jadi peserta ini berusia 11 tahun, darjah 5, gemar berpantun, mendeklamasikan puisi serta bersyair. Dengan lagu Duka di Sebalik Tawa, ditampilkan Kesha.

0: nak berwakaf untuk pendidikan tinggi adik-adik yang memerlukan. Ayong nak hadiahkan pahala mai wakaf ini untuk ayah.
1: Ayong, kalau ayah masih ada, pasti dia bangga.
0: Terima kasih, Pak Su.

0: Rempah yang bermutu diadun menjadi resipi tradisi Subunjut Adami. Walau di dalam gelap, jelas di mata dan di hati. Pastinya resipi tradisi Subunjut Adami.
1: Tentunya resipi tradisi Subunjut Adami.
2: Semestinya Subunjut Adami.

0: Kebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Muzik bergema, drama bermula. Selamat bertemu kembali. Malam penuh drama dan emosi ini dibawakan untuk anda oleh rakan penaja Yos. Yos Yogurt, seronok
1: jadi aktif. Mantap. Okey. Kalau kita tengok gelagat penonton kan. Kalau kita tengok gelagat peserta-peserta kita ni aktif, sehat, bijak, kreatif, bertenaga. Saya yakin insyaAllah memang cerah masa depan.
0: Amin.
1: Dan peserta seterusnya, pastinya antara peserta yang dinanti-nantikan sebab ada dekat sini penyokongnya dari jauh datang. Okey, katanya usia dah 12 tahun.
0: Okay.
1: Pernah menyertai pertandingan bukan saja di Malaysia, tetapi sehingga ke peringkat Asia Tenggara.
0: Wow.
1: Di Jakarta, Indonesia awal tahun ni. Dahsyat.
2: Jadi saya dengar-dengar juga dia ni bercita-cita tahu nak jadi apa.
1: Apa tu?
2: Nak jadi pensyarah muzik.
1: Wow.
0: Jadi saya kenal lah siapa ni.
2: Jadi lagu yang akan bakal dipersembahkan adalah Sumpah dengan penuh drama dan emosi. Sama-sama kita berhibur dengan

Wow, inilah dia Reza dengan lagunya Darah. Adik, kalau akak yang nyanyi, berdarah akak punya tekak, dek. Inilah yang kita mahukan untuk kita tampilkan, kita cari, gali dan gali bakat adik-adik kita. Tahniah Reza sebab borani kau kotongahkan diri. Kalau kak dia kotopi, yo. Kotopi, punya kotopi, punya kotopi, tahu-tahu dah sebelah helu saya ni. Halah. Masa tu cikgu Sarah yang kena ketepi. Yelah, gurau, eh. Okey, kita nak ke peserta yang seterusnya, peserta kita ni. Mana penyokong-penyokong Sofia Adelia? Mana? Oh, depan ni dengan banner dia. Baik, untuk Sofia Adelia, umurnya 12 tahun, sekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 91. Hobi dia suka menyanyi, suka menari dan suka bersolek. Sebab tu cantik. Dan bercita-cita nak jadi penyanyi yang versatile, serba boleh. Jadi malam ini beliau nak mempertandingkan, dendangkan dengan lagu yang berjudul Ah Sakit, dengan drama, dengan emosi. Muzik bergema, drama bermula. Kita tampilkan Sofia Adelia.

Itu dia Sofia Adelia, peserta yang ke-10, penuh bertenaga, penuh penghayatan. I can feel you Sofia. Persembahan itu tadi menceritakan hubungan persahabatan yang tak direstui. Memang sakit dik. Semua yang baju oren yang ada di auditorium ni pernah rasakan, betul? Jujur betul lah. Baik, kalau kita tengok sekarang ini 10 peserta dah melakukan persembahan mereka yang pertama. Terang-terang saya boleh cakapkan, buat masa ni meremang bulu tengkuk saya tengok. Sebab setiap kali tengok je persembahan daripada adik-adik ni, semuanya hebat-hebat, semuanya sangat-sangat berbakat. Dan seterusnya kita nak tampilkan kali ini wakil dari Terengganu, Nana. Oh, memang sporting betul lah. Pelajar darjah 6 Sekolah Kebangsaan Surah Dungung cukup meminati Datuk Ziana Zain. Siap buat mata. Merupakan seorang yang berani dan yakin diri. Senang cerita, her confident always 100%. Bak kata wanis 9 nyolah. Memori kenangan terindah bersama dengan ayah yang telah pergi merupakan mesej yang ingin disampaikan dalam persembahannya. Dengan lagu Aku Bidadari Syurgamu, terimalah persembahan Tia.

ingat saat-saat macam ni akan kekal selamanya. Sebab waktu itu aku rasa aku ada segalanya. Ayah, walaupun ayah dah tiada, kasih ayah tetap ada dalamku.

0: #DBK Zon Semenanjung 2026. Sama-sama, use your gut. Memang cukup-cukup bersemangat. Adik-adik kita yang buat persembahan, tak lupa juga kepada penonton kita yang berada di auditorium, semuanya aktif.
1: Betul, Bis. Sebab saya rasa, Bis, mereka ni bukan aktif sebarangan tau.
0: Kenapa tu?
1: Sebab mereka masing-masing minum Yos.
0: Patutlah.
1: Apatah lagi yang dekat rumah, Bis. Mesti volume TV tu paling tinggi. Sampai pecah speaker dia.
0: Kan? Yalah, okey. Baik, memang betul lah apa yang ceritakan oleh Amar. Sebab kalau kita tengok kesungguhan adik-adik kita yang beraksi di pentas kita ni, tak boleh dinafikan. Yeah, memang please. Tampil begitu kreatif dengan video klip lakonan dekat tepi pantai. Macam-macam lokasi yang mereka pilih. Busana yang kreatif, yang cantik-cantik.
1: Biasalah, Pi. Masing-masing all out, masing-masing nak menang. Kebiasaan ini pertandingan. Jadi, Pi, kita orang kata pejam mata, buka mata. Pejam mata, buka mata. Tiba-tiba dah peserta ke-12 ni. Tapi jangan beli. Sebab ini adalah wakil daripada negeri Perak. Dan dia ni pun tak nak kalah juga.
0: Kenapa tu?
1: Nama dia Adik Akilah Muhri.
0: Baik.
1: Dan persebahan dia berkaitan dengan pengkhianatan, persahabatan, dendam dan juga kebangkitan. Dan merupakan intipati lah persebahan dalam lagunya yang berjudul Bukan Lagi Kita.
0: Baik.
1: Muzik bergema, drama bermula, dipersilakan Akilah Muhri.
2: Kelasan kita tak nampak pada mata orang lain.
3: Saya tak suka dia, you tahu tak? Kenapa dia kena menang minta kecoh tu?
2: Kerana pengkhianatan dalam persahabatan itu lebih melukakan. Dan untuk pengkhianatan ini, kita bukan lagi kita.
3: Akilah, kenapa you push macam tu? You nak nampak kita

0: Wow, wow, wow. Sampai ke belakang patung tu kena campak. Kalau dia boleh cakap, dia akan kata apalah nasib aku malam ni kena campak. Kenapa aku terlibat dalam ini drama dan emosi. Tapi tahniah kita ucapkan kepada adik Akilah Murni dengan lagunya Bukan Lagi Kita. Sekali lagi, di mana penyokong-penyokong Akilah Murni? Wow, memang mantap eh. Tapi itulah dia. Kalau yang tadi tu saya ke tepi, tahu-tahu sampai sebelah Helusaini. Kali ni kita nak terus saja ke persembahan seterusnya sebab kita nak ke tengah balik untuk kita nak ke tugasan yang seterusnya. Dah selesai pejam celik 12 peserta dah pun selesaikan tugasan solo dan selepas ini adik-adik kita akan ke tugasan berkumpulan. Tapi sebelum tu saya nak dengar suara penyokong-penyokong 12 peserta Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Luar biasa. Ini baru tugasan yang pertama. Selepas kita berehat ni, mereka akan kembali dengan tugasan yang kedua, lagu-lagu hits original soundtrack ataupun OST. Tapi sekejap saja lagi, kita akan berehat seketika, kembali lagi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026.
1: Hotel Sri Malaysia. Murah, lebih nilai. Kunjungi 21 lokasi kami di seluruh negara. www.srimalaysia.com.my. Selesalah bersama kami.
2: Mampukah kita terus bangkit setiap hari? Boleh. Siapa lagi kalau bukan kita? Nescafe, hidupkan duniamu.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dunia ini nanti lain dengan dunia kita, Mak.
5: Bukan anak jajahan. Anak merdeka.
6: Nah, kita ada masalah besar.
7: Puan adalah bakal pemenang peraduan gaji seumur hidup Nestle.
8: Tercapai juga impian aku.

0: nak berwakaf untuk pendidikan tinggi adik-adik yang memerlukan. Ayong nak hadiahkan pahala mai wakaf ini untuk ayah.
1: Ayong, kalau ayah masih ada, pasti dia bangga.
0: Terima kasih, Pak Su.
2: Sida Restaurant and Catering menyerikan majlis anda dengan perkhidmatan catering bermutu tinggi pada harga berpatutan dengan sajian hidangan yang pastinya menepati cita rasa semua. Untuk tempahan, sila hubungi 013-388-9018. Sida Restaurant and Catering, selera sepanjang zaman.

0: Jum rasa shock.
1: Muzik bergema, drama bermula. Kehangatan malam terus kita warnakan bersama Jacqueline Victor.

0: Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Apa yang penting?
1: Kerjasama.
0: Apa yang penting?
1: Kerjasama.
0: Baik, kita bersama dengan juri. Macam mana? Macam mana kawan-kawan saya? Okay, ya? Juri mampu, hanya mampu bergelak saja.
2: Baik, kalau kita nak cerita tentang kerjasama sebenarnya, bukan senang tau nak menyanyi secara berkumpulan, teamwork. Sebab dalam erti kata lain, kalau kita ni nyanyi secara tak harmoni dan sebabnya, boleh tersasar, boleh hancur, lebur, sampai ke pantai dalam.
0: Oh, jauhnya.
2: Oh, tak apa-apa.
0: Kan ada.
2: Ke laut dalam juga.
0: Baik, betul tu. Inilah peluangnya adik-adik kita ni nak menyelahkan kekuatan vokal masing-masing dalam cabaran paduan suara. Tetapi, yang lebih penting, mereka perlulah bersaing secara sihat.
3: Yap. Dan kumpulan ketiga bakal mendendangkan lagu OST Hits dari filem Evergreen. Tak lain tak bukan, Azura.
0: Wow.
3: Jadi, sandarkan pada kenangan menjadi judul lagu yang akan dibawakan. Mari kita imbas kenangan silam. Dipersilakan Reza, Melissa Rose dan juga Keisha.

Hotel Sri Malaysia. Murah, lebih nilai. Kunjungi 21 lokasi kami di seluruh negara. www.srimalaysia.com.my. Selesalah bersama kami.

0: Kami masa rehat keemasan bersama KitKat Gold.
1: Ayong nak berwakaf untuk pendidikan tinggi adik-adik yang memerlukan. Ayong nak hadiahkan pahala mai wakaf ini untuk ayah.
2: Ayong, kalau ayah masih ada, pasti dia bangga.
1: Terima kasih, Pak Su.
3: Siapa pula ni?
4: Seram tak?
5: Nasib baik saya tak keluar langkah pernikah awang, tahu tak?
4: Ke situ pula engkau. Aku cuma nak bagi tahu, Unify ni praktikal dan betul-betul selamat.

0: rempah yang bermutu diadun menjadi resipi tradisi Subunjut Adami. Walau di dalam gelap, jelas di mata dan di hati. Pastinya resipi tradisi Subunjut Adami.
1: Tentunya resipi tradisi Subunjut Adami.
2: Semestinya Subunjut Adami.
3: Semestinya Subunjut.

0: Hashtag DBK Song Semenanjung 2021.
1: Music bergema, drama bermula. Selamat bertemu kembali. Malam penuh drama dan emosi ini dijayakan untuk anda oleh rakan penaja Yus. Yus Yogurt, seronok
2: jadi aktif. Okey, malam ni kita santai-santai. Halwa telinga kita disajikan dengan muzik yang cukup power. Soothing. Memang healing semualah. Tapi bukan playback. Bukan minus one. Yeah. Bukan karaoke. Yang ini secara live kita bawakan untuk anda. Menerusi pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Yang mana dipimpin oleh pengarah muzik yang cukup hebat. Semuanya dimainkan secara langsung oleh Kompo RTM. 7 orang pemuzik profesional. Dan di bawah pimpinan pengarah muzik Ruth Madi Ram.
1: Penyanyi Lata Matteo Farzila AJ Ika Ahmad turut menguatkan lagi kualiti persembahan pada malam ini. Beri tepukan kepada mereka semua. Tak cukup di situ, 10 orang ahli kumpulan Alamat Troopers di bawah pimpinan koreografer Alam Wakaka dan Kalai turut mewarnai persembahan peserta dan artis undangan kita yang bersilat semua tu. Itulah Alamat Troopers.
0: Jadi sama-samalah kita beri penghargaan istimewa buat Combo RTM dan juga Alamat Troopers kerana mewarnai pentas final pada malam ini.
2: Awak sebut Alamat Troopers kan, tiba-tiba saya dalam telinga ni ternyang-nyang, kelentang-kelentu. Dengar tak? Kelentang-kelentu, dengar tak?
1: Oh, apa yang awak pening sangat? Kelentung tapi kecapi. Kenyang perut, senang hati. Apa susah?
0: Itulah
2: suka-suka
0: lain
2: hati je ubah. Itu gendang-gendu tapi kecapi.
0: Tapi saya tahulah, kelentang-kelentung tu mungkin melibatkan seorang penyanyi ni.
1: Kelentang-kelentung yang tu.
2: Okey. Jadi jom sama-sama kita berhibur bersama dengan Hello C.

0: Itu dia Hel Hussein.
1: Kelentang-kelentung Alalalilale. Kejap pergi belakang.
2: Sini.
1: Oh, belum pergi sini. Alah.
2: Awak jangan pergi.
0: Bukan main. Satu auditorium tangan dah macam wiper kereta saya tengok tadi.
1: Alah, alah, lilale.
3: Kita nak tanya lah. Betul tak ramai hailers dekat sini?
1: Betul
0: lah. Ramailah.
1: Okey, itu dia. Memang ramai hailers dan ramai juga semestinya gembira dengan penyokong-penyokong. Okey, dan pastinya kita nak saksikan keputusan untuk 12 peserta.
0: Wow.
1: Tapi sebelum itu kita nak dengar dulu sorakan di mana penyokong Naila. Di mana penyokong Inara Hazel? Aryan.
0: Mana penyokong Reza? Irene.
1: Pia.
3: Dan mana suara semua penyokong 12 peserta finalis pada hari ini?
0: Bergemuruh di auditorium malam ini. Dan kita percaya penonton-penonton kita yang dekat rumah pun tak sabar untuk ketahui keputusan malam ini.
1: Okey, tapi sebelum kita umumkan keputusannya, apa kata kita berikan tumpuan ke skrin utama untuk kita recap semula persembahan 12 peserta kita pada malam ini. Jom kita saksikan.
0: Jom.

0: Kemuncak jabaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 kini telah pun tiba. Penonton semua, boleh tak saya nak dengar sorakan paling gemuruh? Adakah anda dah bersedia untuk ketahui keputusan malam ini?
1: Meriah.
2: Saya sukalah. Aha. Saya rasa macam tak nak pergi kat keputusan. Saya nak dengar suara je malam ni. Okey. Sambil kita nantikan keputusan. Yep. Sebab tadi juri kita pun dah kelentang-kelentung. Saya yakin dah percaya mereka pun tengah kelentang-kelentung. Tekan kalkulator. Nak kira markah. Siapakah yang bakal melangkah ke kemuncak untuk bintang kecil? Tapi apa kata kita kongsi dulu, kita throwback sikit. Untuk tahun 2023, juara bintang kecil kita pada tahun tu ialah adik Kiki. Ini peserta dari Sabah, Bani.
0: Dari Sabah.
2: Ya, dan juara bintang kecil 2024 ialah adik Farhan, wakil awak Selangor.
1: Mentang-mentang dia Selangor kan.
2: Tapi nama awak bukan Farha kan?
0: Adik Farha memenangi pada tahun tersebut dan seterusnya.
2: Dan seterusnya untuk juara tahun lepas 2025 ialah adik Megat dari Gandu kita. Yang tadi menyanyi bersama dengan Iman Darwish menerusi pembukaan lah untuk rancangan debaran bintang kecil tadi. Betul.
1: Dan tahun ni siapa yang bakal juara? Siapa? Sabar dulu.
0: Adakah anda rasa wakil dari Perlis Inara Hazel?
1: Sebab tak pasti lagi, semuanya akan terjawab di Kuching nanti pada 25 September 2026 nanti. Lebih kurang 2 minggu lagi. Betul. Jadi anda semua perlu nantikan.
2: Okey, satu tarikh yang pastinya tak lama kita nak tunggu. Kita nak saksikan siapakah 4 peserta. Bayangkan 12 peserta ni tak cukup tidur. Okey, tak cukup rehat, tak cukup makan dan sebagainya. Bukan sebab makanan tak ada, tapi nervous. Sampai hilang selera makan demi untuk beraksi di pentas pencarian bakat yang pastinya cukup istimewa.
0: Betul. Jadi kita pun nak menyaksikan adik-adik kita beberapa hari berada di auditorium ini, membuat persiapan lightingnya, ada lakonannya, nyanyiannya. Berapa kali pula sehari mereka nyanyi?
2: Itulah. Masa kita tengah bersiap pun duk nyanyi tarik. Betul. Semakin
0: Tadi tengah make up pun ada.
1: Itu awak jangan terikut-ikut lah. Dan kami pun wajar berikan penghargaan kepada Jabatan Negeri masing-masing juga. Lagi kerana memberikan mereka latihan intensif lah. Sebab tanpa latihan mereka tak mampu untuk mempersembahkan apa yang mereka lakukan pada malam ini.
0: Betul. Beri tepukan juga kepada penerbit-penerbit yang mengiringi semua peserta ke-12 peserta yang berentak pada malam ini juga. Mereka juga bersengkang mata, mereka juga sampai tak lalu nak makan juga.
2: Tengok yang itu yang awal ambil makanan. Tak, mereka ambil untuk peserta-peserta. Janganlah salah faham kan. Tapi apa pun, dalam masa yang sama, untuk anda yang sedang menonton kami di rumah, jangan lupa juga untuk trendingkan.
0: Betul.
2: Hashtag DBK Zon Semenanjung 2026. Bukan apa, kita nak support, kita nak sokong bakat-bakat cilik kita ni, kerana selagi mereka belum berusia 12 tahun, mereka masih lagi boleh menyertai bintang kecil ni. Nanti dah umur 13 tahun, mana tahu ada rezeki bakat diteruskan, boleh cuba bintang RTM pula.
0: Betul lah kan. Dia bukan RTM ni, bukan menyantuni dari peringkat usia muda, bawalah ke yang dewasa. Dan nantikan juga, ini mungkin pelapis-pelapis artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi tanah air satu hari nanti, insyaAllah.
1: Dan kalau kita tengok hashtag DBK Zon Semenanjung 2026 di social media pun, saya agak tertarik dengan satu video ni.
0: Apa tu?
1: Di TikTok RTM Malaysia kan. Sebab ada seorang peserta tadi, rasanya dia dah tonjolkan. Dia orang kata baring sambil menyanyi.
0: Tadi tu
1: dah dengar dah.
0: Itu yang saya cakap tadi, Amar dan juga dia. Kalau saya lah buat tu, orang ni sebenarnya cakap botol hongeh tu.
2: Itu kalau awak. Kalau saya yang baring tu, tidur turun kan. Tak kocok dan malam ni.
0: Orang datang tu tengok kau tidur je tu.
2: Itulah. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang menonton di rumah. Yang belum lagi, yang masih lagi berada dalam ni, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik. Sambil-sambil kita menantikan debaran untuk keputusan. Apa kata, boleh keluarkan telefon.
0: Betul.
2: Okay, muat turun, download download saja aplikasi RTM Klik kita sebab betul-betul percuma.
0: Ya, di mana jua anda berada, anda boleh ikuti kami di RTM Klik. Bukan saja boleh menonton TV 1, TV 2, anda boleh juga mendengarkan kami. 34 stesen radio bawah RTM ini, ada Nasional FM, ada Negeri FM, ada juga Selangor FM dan juga negeri-negeri lain, Perlis, Terengganu, lagi Pahang, Johor, Sabah, Sarawak, kan?
2: Betul. Jadi sebenarnya kita sangat berbangga tau dengan adik-adik kita ni, bahkan awak tengoklah, berdiri dengan penuh debaran, harapan. Siapa yang bakal melangkah, pastinya harapan mereka untuk mereka lah yang bawa wakil negeri masing-masing. Mereka nak memastikan hasil dan usaha ini terus terbayar apabila mereka sampai ke Kuching, Sarawak nanti. Dan kita juga berdebar tau kat sini.
0: Kita nak jelaskan juga.
2: Apa tu?
0: Malam ini kita mencari 4 peserta yang akan melangkah ke peringkat seterusnya. Jadi sama-sama kita saksikan insyaAllah.
2: Okey.
1: Dan juga jangan lupalah, sebenarnya mereka ni semua, sudah dapat.
2: Ni ke? Ini ke?
0: Betul ke ni? Okey, juri-juri kita pun dah kembali ke tempat masing-masing. Jadi saatnya semakin tiba ke? Betul ke?
2: Betul.
0: Betul. Jadi saatnya semakin tiba, debarannya semakin terasa. Jadi terima kasih kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia, Dato' Aswad Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, diiringi oleh yang berbahagia Dato' Mas Rizal Muhammad Helmi, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik, yang berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Bahagian Program Radio RTM, dan yang berusaha Encik Kamar Roslim, Pengarah Bahagian Pemasaran dan Promosi RTM, Puan Nur Nabila Abdul Rahman, Pengurus Pemasaran Digital, Media Sosial dan Jenama, Yoh Yap Seng Sendir Berhad Yos, Encik Ahmad Dasuki Abdul Rahman Majid, Ketua Eksekutif PTPTN, yang kini diberi kehormat kita telah pun berada bersedia di atas pentas bagi menyempurnakan sesi penyerahan hadiah.
2: Betul. Inilah yang saya katakan, hanya 4 peserta sahaja yang bakal melangkah ke Sarawak nanti untuk kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi nama-nama dah pun ada di tangan kita. Hadiah dan juga trofi sumbangan Raja Perfume, X Lava Bell, sijil dan juga wang tunai RM2,500, sumbangan Mind Apps dan juga RTM, serta voucher Ilangkan dan juga E-Tution secara percuma selama setahun, tajaan Mind Apps. Ini adalah hadiah yang bakal dibawa pulang oleh 4 peserta kita.
0: Baik.
2: Sama-sama kita berikan tumpuan ke skrin utama untuk kita ketahui siapakah 4 peserta tersebut yang bakal melangkah ke Kuching, Sarawak. Peserta yang pertama,

0: adik Sofia untuk mara selangkah di hadapan terlebih dahulu untuk kita ketahui pula peserta yang seterusnya juga akan menempah tiket ke peringkat yang berikut bersama dengan Sofia Adelia. Sama-sama kita berikan tumpuan di paparan LED tersebut. Jom. Wakil tuan rumah Negeri Sembilan, Aryan.
1: Tahniah kepada Aryan Negeri Sembilan. Dan tinggal lagi dua tempat untuk memenuhi empat ruangan ke final di Sarawak nanti. Dan rasanya kita semua pun dah berdebar. Tinggal dua tempat je ni. Yang seterusnya kita saksikan siapakah yang akan melangkah ke peringkat seterusnya. Tanya kepada Melissa Rose, wakil daripada Pulau Pinang.
0: Ya, wakil Pulau Pinang yang menggemarkan warna ungu, suka makan nasi kandar, Melissa Rose. Kita ketahui
2: baik
0: satu tiket sahaja lagi.
2: Baik, peserta yang keempat ataupun peserta yang terakhir yang bakal melangkah dan beraksi di pentas kemuncak Bintang Kecil 2026. Sama-sama kita saksikan di skrin utama, peserta keempat ialah Reza.
0: Wakil Jadi itulah keempat-empat wajah yang akan melangkah ke peringkat seterusnya. Jadi kita jemput adik kita yang pertama untuk menerima hadiah dari pendidik kehormat.
1: Yap, jadi dipersilakan para pemenang untuk menerima hadiah. Kita bermula dengan Sofia Adelia. Wakil daripada Wilayah Persekutuan.
2: Tahniah Sofia Adelia.
3: Ya.
0: Baik.
2: Memang cukup meriah, cukup berbakat.
0: Cukup meriah.
2: Semoga maju jaya di pentas kemuncak Bintang Kecil seterusnya. Adik Aryan Zuhair mewakili Negeri Sembilan.
0: Ya.
1: Tahniah kepada adik Aryan. Awak memang hebat. Nur Cinta, lagu yang dibawakan tadi. Sama juga seperti penyanyi asal.
0: Baik. Juga yang bakal melangkah ke peringkat yang seterusnya. Beri tepukan juga sekali lagi kepada adik Melissa Rose.
2: Wow. Ini apa, terkenal nasi kandar ni.
0: Nasi kandar. Oh, ada pampeda mata.
2: Dan seterusnya, adik Reza mewakili Negeri Kedah dipersilakan untuk menerima hadiah bersama dengan div-div kehormat kita.
1: Ya, menjadi tanya.
0: Baik.
1: Kepada Reza.
0: Jadi kita menantikan Reza akan berada sebaris bersama dengan rakan-rakannya yang menempah tiket ke peringkat seterusnya. Sekali lagi, inilah empat wajah yang akan mara ke kemuncak Bintang Kecil 2020. Dan seterusnya kepada adik yang tak berjaya, jangan bersedih dulu kerana anda juga tidak pulang dengan tangan kosong. Mereka juga bakal menerima hadiah sagu hati berupa sijil dan wang tunai RM1,000 serta voucher e-langgan e-tuition secara percuma selama 6 bulan daripada Mida Apps e-tuition. Jadi kita jemput adik Irene, Adelia semua untuk turut bersama dengan pemenang-pemenang kita untuk kita raikan sama-sama mereka yang akan mara ke kemuncak yang berikutnya.
2: Ya, dan sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada 12 peserta, adik-adik kita yang walaupun kita lihat dia sangat kecil tetapi bakatnya sangat besar.
1: Ai. Alamak. Ada apa ni?
0: Ada kenapa tadi tadi cakap apa tadi?
1: Dia kata ada surprise.
2: Ada surprise?
0: Ada surprise.
2: Ada.
0: Jap. Kita cuba okay. Juga dapatkan penerbit kita.
2: Okey.
0: Biar boleh dengar.
2: Okey, baik. Oh, ada kejutan daripada penaja kita.
0: Kejutan.
2: Ada.
1: Oh. Okey.
2: Amar ke tengah bersama dengan
1: katanya
2: kita.
1: Ada kejutan pada malam ni. Kami pun terkejut.
2: Kami terkejut. Kenapa? Amar, apa yang berlaku Amar?
1: Ya. Jadi apakah kejutan pada malam ini?
3: Kita ada persembahan terbaik daripada Yos Yogurt.
4: Wow. Anulah aktif macam ni.
2: Ada satu lagi hadiah.
4: Ya.
2: Daripada penaja kita yang berbesar hati untuk menaja bagi kategori persembahan terbaik.
1: Ya.
2: Untuk malam ni.
1: Dan siapakah yang akan membawa persembahan terbaik itu pulang ke rumah?
2: Okey, ni dah
4: makin senyap Amar.
2: Ya. Okey, Amar. Saya pun kena ke tengah juga, Amar. Okey. Baik-baik, persembahan terbaik. Ini kita dah dapat dah. Okey.
3: Okey. Melissa Rowe.
1: Yeah. Wow.
2: Ya Allah.
4: Itu dia, Melissa Rowe. Dinobatkan sebagai pemenang persembahan terbaik dan menerima hadiah spesial daripada Yos, Yos Yogurt
5: Seronok Jadi Aceh.
2: Wow, ini betul-betul kejutan.
4: Betul.
2: Tahniah kita ucapkan terima kasih kepada penaja kita Yos kerana membuatkan satu Malaysia terkejut. Bukan auditorium, bukan peserta saja, tapi juga yang sedang menonton di rumah.
4: Betul.
2: Wow, baik.
4: Jadi alhamdulillah, selangkah sahaja lagi untuk 4 peserta yang terpilih pada malam ini untuk mara ke peringkat yang seterusnya untuk bergelar juara Bintang Kecil 2026. Jadi pesanan daripada abang dan kakak ni, gandakan usaha, curahkan kreativiti, insya-Allah kejayaan bakal dimiliki. RTM sesungguhnya akan terus menyediakan platform tradisi yang terunggul bagi anak-anak kecil kita, insya-Allah.
2: Betul.
1: Yep.
2: Baik, insyaAllah itulah yang kita harapkan pastinya untuk mereka terus menempa nama dalam industri seni hiburan kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rakan penaja Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung, Talent Kong dan juga Yos, Yos Yogurt
5: Seronok Jadi Aceh.
1: Juga korakan strategik Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026, Mami Ajinomoto, Raja Perfume X Lavabel, Hotel Sri Malaysia serta Royal Chulan Seremban.
4: Baik, dan tak lupa juga terima kasih kepada My Apps Himalaya, IPSB dan tabung PTPTN, simpanan SSPN, tabung pendidikan anda, menyemai impian generasi masa depan, menyemai menjulang harapan generasi masa depan. Jom terus menyimpan untuk impian besar si kecil, tepukan yang gemuruh untuk kesemuanya penonton, peserta,
2: Bibi
4: kehormat, semua juri, pemuzik, semua.
2: Dan terima kasih atas kerjasama dan sokongan semua pihak untuk menjayakan pertandingan Deparan Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Adik-adik yang tidak berjaya, jangan putus asa, jangan kecewa. Jauh lagi perjalanan semua. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi untuk Bintang Kecil tahun depan. Ampun dan maaf sekiranya kami ada melakukan kesilapan sepanjang mengacarakan pada malam ini. InsyaAllah saya Dian Nawai.
4: Saya Apis Rizwan.
1: Saya Amai Irfan.
4: Muzik bergema, drama berbunyi. Jumpa di Kucing nanti secara langsung di TV2 dalam
5: Kemuncak Bintang Kecil 2000.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

Maksud program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Yang tular, antara cara yang dikatakan boleh melembutkan daging adalah merebus daging tersebut dengan garpu.
2: Ya, dan dalam video ni banyak betul lah garpu dalam kuali tu. Sampai dah tak nampak dah mana dagingnya. Garpu masak kicap mungkin.
1: Ya, mungkin lepas ni boleh buat garpu rasa pedas kan.
2: Ini komen daripada Atikah. Dia kata, letak daun nangka 4 lai, settle, kejap je lembut daging.
1: Oh, daun nangka kan?
2: Daun nangka, kan baru dengar.
1: Yalah, kalau boleh.
2: Ya, tapi
1: kalau
2: daun nangka lembut, baik tak?
1: Daun nangka tak baik sangat.
2: Tak baik sangat? Pernah rasa?
1: Tak pernah rasa lah. Tapi kalau lagi sedap, tak letak dia daun teruk. dia lagi cepat lembut lah.
2: Itu kan lembut dah. Hancur lah dengan daun-daun tu sekali.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera KL. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah untuk hari ini, 13 September 2026, hari Ahad, permulaan pagi yang cantik. Dan untuk makluman muslimin muslimat, waktu solat fardu subuh telah pun masuk untuk kita di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Waktu syuruk saya kongsikan pada pukul 7.04 minit pagi. Zuhur untuk tengah hari ini 1.12 minit tengah hari. Asar 4.13 minit petang. Maghrib 7.15 minit malam. Dan Isyak 8.24 minit malam.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
0: Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama. Saya perkenalkan diri, saya Muhammad Rizwan Hadi Dolah. Panggil saja Riz. Dan akan bersama-sama 6 jam. Bermula sekarang ialah 12.30 hari menerusi Hujung Minggu KL. Pagi-pagi ini kita bersemangat. Okey, kita lupakan apa jua yang berlaku semalam. Kita mulakan dengan jiwa semangat yang baru, dan kita harapkan agar permulaan awal pagi yang bersemangat ini akan menjadikan sepanjang hari kita lebih baik, insyaAllah. Teruskan kesetiaan. Kita ada Kyril dengan Stumble In seketika nanti. Kita ada White Shoes, Nando Maaf, dan kita dengarkan ini daripada Jean Bara dengan Patri. Teruskan bersama-sama pagi di sini KLFM, Hujung Minggu KL.

Maka anda perancangan pagi ini semoga dirancang dengan cantik kerana ada sesuatu yang istimewa kita nak bersama dengan keluarga mungkin, ya, bersama dengan orang yang tersayang, insyaAllah. Semoga setiap perancangan dan perjalanan urusan anda hari ini, pagi ini akan insyaAllah bermula dengan jayanya dan akan berjalan dengan lancar. Amin. Saya Riz dah menemani anda dan teruskan bersama-sama hujung minggu KL. Kita ada Nelly featuring Kelly Rowland seketika nanti. Naki, Datanglah Sang Puteri. Dengarkan ini dahulu daripada Aisyah Aziz dengan Tanda Tanya. Teruskan bersama-sama dengan kami, KLFM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Setiap hari Sabtu dan Ahad ya, 6 jam, 6 jam, 6 jam. Saya Riz dah bermula bertugas pukul 6 pagi. InsyaAllah akan berakhir 12 tengah hari. Jadi bersama dengan saya, biar saya lakukan tugas untuk menghiburkan suasana harian anda hari ini. Okey, Nabila Razali. Sasur pula. Baru saja menghiburkan kita dengan balas balik tadi. Okey, jom kita ada lagi lagu-lagu seterusnya. Kita ada lagu daripada Andi Bernadi, Ding Keding. Kita ada Rihanna, kita ada Aisyah. Dan menjelang pukul 7 pagi seperti biasa, kita nantikan utama 7 pagi. Kita dengarkan ini, Datuk Jamal Abdillah, Terimalah Kekasih Awal dan Akhir. Teruskan bersama-sama KLFM.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Selamat pagi KL, terima kasih. Assalamualaikum kepada yang baru saja bersiarat bersama-sama. Ini KL FM 97.2 MHz. Selamat datang ke bandaraya kami yang tercinta, Kuala Lumpur. Anda dari mana? Tapi kalau anda pulang ke tempat anda, seluruh Malaysia masih lagi boleh ikuti kami. Menerusi dalam talian RTM Klik, betul-betul percuma.

0: hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tok terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Jangan bosan-bosan. Kami kan selalu ada bersama anda. Hujung Minggu KL.
5: Baik, terima kasih. Hujung Minggu KL, segmen yang menemui anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi. Dia 6 jam dia punya slot dia. Jadi saya Riz, hai orang KL semuanya. Macam, okey ya? Baik-baik belaka, insyaAllah. Kalau yang kurang sihat tu kita doakan agar cepat sembuh ya. Segera pulih seperti sedia kala. Dan kesihatan sangat penting. Kita ramai yang diingatkan untuk mencegah ya. Mencegah daripada kita mengeluarkan kos untuk rawatan nanti, okay? Jadi kalau ada di kawasan anda, nanti saya update tentang IPU, Indeks Pencemaran Udara. Macam mana kalau semalam saya tengok okey kan? Kita tak tahu hari ini macam mana. Nanti saya updatekan untuk anda. Dan apapun, jagalah keselamatan, jaga kesihatan yang pastinya, dan sentiasa berhati-hati dalam segala hal. Baiklah, saya akan terus siarkan lagu-lagu untuk hiburan kita hari Ahad ini. Ahad 13 September 2026, 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, pukul 7.18. Waktu syuruk untuk kita di Kuala Lumpur telah pun berlalu, 7.04 minit pagi tadi. Teruskan, kita ada lagu daripada ACDC. Ini dari Australia. Kalau peminat dia kat Australia, dia panggil Akadaka. Thunderstruck seketika nanti. Kita ada Aina Abdul dengan Sadis. Dan kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Couple. Menarilah, hey, KL

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL. Kibar Jalur Gemilang.

0: 97.2.
1: Baik, kita teruskan pagi kita dengan lagu-lagu hiburan dan yang pastinya kita perlulah mengingatkan sama sendiri tentang kesihatan, tentang apa jua yang berlaku di sekeliling kita, perlu kita lebih pakalah ya, insyaAllah. Kita ada Ella dengan Nuri, kita ada Maroon 5 Sunday Morning, dan dengarkan ini daripada SO7, Chill On 7, Melompat Lebih Tinggi KLFM.

Terima kasih Ari Lasso dan Melly Goslow dengan Chica menghiburkan kita pukul 7.53. Selamat pagi, Kel. Anda memandu ke mana tu? Jangan pandu laju-laju. Ingat orang yang dirindu. Okey, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan cerita pasal mandu ni, jangan pegang telefon. Kalau kena saman terus, naik kot orang kata. Tak ada compound-compound dah. Kalau anda diberhentikan atas kesalahan pegang telefon sambil mandu. Ni ada yang tanya, kalau dekat traffic light, kat lampu isyarat, pun tak boleh juga. Dah tanya dah pihak PDRM. Tak boleh. Kalau kantoi kena, memang. Betul. Jadi, iyalah, kalau perlu juga, pandai-pandailah. Kan? Tapi, itulah tanggung sendirilah kalau kena. Kita cuma ingatkan. Saya pun kadang-kadang, saya mengingatkan pada diri saya juga. Ya, kadang-kadang kita tak dapat nak tahan untuk melihat, alamak, WhatsApp masuk. Alah, WhatsApp siapa lah pula ni kan? Risau takutlah dari tempat kerja ke, bos-bos kita ke kan? Jadi, itulah. Senang kita soroklah telefon kita ni dalam beg ke mana-mana kan, supaya susah kita untuk capai ambil kan. Bila berhenti ke mana-mana, kalau terdesak sangat kita berhentilah, berhenti park kat mana-mana. Tapi jalan yang selamat, insya-Allah.

Okey, ini khas untuk anda yang tak memandu. Jom berwhatsapp dengan kami. Okey, di mana jua anda berada, tempat kerja, ya, kalau anda sedang bekerja di dalam bilik, ya, seorang-seorang kat rumah, ruang tamu. Kalau anda sambil-sambil layan KLFM, anda nak berwhatsapp, jangan lupa nombornya 013-3097-972. Untuk apa? Untuk anda kongsikan, ya, apa-apa jua maklumat kalau ada... kalau anda baru pulang dari apa, dari mandu tadi, ada kemalangan, ada kerja-kerja, penerapan jalan ke, ada ialah seleko ataupun lencongan, ya, anda boleh kongsikanlah supaya saya boleh kongsikan juga kepada pendengar-pendengar yang akan memberi manfaat kita bersama, insya-Allah. Okey, saya Riz, teruskan kesetiaan bersama-sama menuju hujung minggu KL. Kita ada lagu daripada Rosa dengan Sakura. Kita ada Ezhar Hanzi dari bawah, dan dengarkan ini daripada Dua Lipa, Training Season. 7.56 menghampiri pukul 8 pagi KL, bersama-sama hujung minggu.